0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ora mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

92.2 FM atau buat teman terbaik kamu.

alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR, merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980 pada pasal 11 juga disebutkan setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk

bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500.000 kg.
1: Wow!
0: Namun, berat awan juga berbeda-beda tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: saatnya kamu request lagu kesukaan kamu di Produa Hitlist.
1: Request di Produa Hitlist.
0: Request lagu Indonesia dan mancanegara

Jika banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiyaaat!

0: Itu kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Salamun akan menghukummu.

alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR, merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan!

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegau sih.
1: Bisa aja jangan nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domi kado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Gali lagi logi.
1: Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
2: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku?
1: Amit. Eh, getok dong palanya.
2: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
1: Katanya tadi amit-amit.
3: Huh?
1: Gini ya, Ran. Kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain, dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
2: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
4: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatifnya nggak nih?

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.
1: Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui

0: dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
0: Amin.
2: Demikian doa Angelus jam 12 siang. Kita kembali lagi di Pro 2 Kreatif.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

pedagang kaki lima atau PKL sering kita jumpai berjualan di pinggir jalan-jalan utama. Tahukah Anda kenapa mereka disebut pedagang kaki lima? Apakah karena pedagangnya punya lima kaki? Ternyata ada banyak versi asal-usulnya. Salah satunya adalah cocok logi pedagang gerobak dorong yang beroda dua. Seperti yang kita ketahui, gerobak dorong punya dua kaki. Kemudian ditambah satu tiang penyangga lagi menjadi tiga agar lebih stabil. Lalu ditambah dua kaki si pedagang dan totalnya menjadi lima. Tapi versi ini belum bisa dipercaya karena pedagang menggunakan gerobak baru muncul di tahun 80-an. Versi yang kedua, pada zaman Belanda, semua gedung di jalan utama Batavia harus dibangun fasilitas untuk pejalan kaki. Sekarang dikenal dengan nama trotoar. Trotoar ini tingginya 31 cm dari permukaan jalan dan memiliki lebar 5 feet atau 152 cm mengikuti satuan ukuran bangsa Eropa. Akhirnya para pedagang memanfaatkan trotoar ini untuk berjualan. Dari istilah trotoar 5 feet atau 5 kaki inilah, akhirnya para pedagang dipanggil pedagang kaki lima. Sampai sekarang istilah pedagang kaki lima masih sering digunakan.

Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di dana reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
2: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.

Ya, 99,8 Pro 2 Tembo, teman terbaik. Kamu selamat siang ya untuk kamu yang masih setia mendengarkan siaran kami sampai dengan saat ini ya. Siang ini sebelum lanjut ke lagu-lagu pilihan yang lain teman Pro 2, saya ingin dulu nih mengucapkan selamat ulang tahun RRI yang ke-81. Semoga kita semuanya diberikan kekuatan dan bisa terus menjalankan tugas dengan baik ya. Di semua seksi tentunya, khusus untuk RRI Atambua, juga untuk RRI SP Alor ya. Semangat untuk teman-teman angkasawan-angkasawati semuanya yang setiap hari selalu memberikan yang terbaik melayani masyarakat ya, dengan berbagai rangkaian acara, konten-konten siaran yang tentunya bisa mengedukasi dan menghibur semuanya. Oke, okay. Dan di hari bahagia ini teman Pro 2, lagu-lagu pilihan terus saya hadirkan untuk menghibur semuanya, biar kita semua sama-sama terhibur ya di hari ulang tahun radio yang ke-81 tahun 2026.

Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: anak desa. Es lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, Nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Wah. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Ya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

0: Woi, lihat-lihat dong kalau bawa mobil. Jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

stunting pada remaja putri sering dipengaruhi oleh kekurangan gizi, terutama zat besi. Kekurangan ini dapat menyebabkan anemia yang mengganggu energi, konsentrasi, dan pertumbuhan tubuh. Salah satu cara mengatasi masalah ini adalah dengan mengkonsumsi tablet tambah darah atau TTD yang mengandung zat besi. Manfaat dari tablet tambah darah yaitu 1. Mencegah anemia dan memperbaiki kadar hemoglobin. 2. Mendukung pertumbuhan dan perkembangan tubuh yang optimal. 3. Meningkatkan energi dan konsentrasi belajar. 4. Menjaga kesehatan kehamilan di masa depan. Pemberian tablet tambah darah biasanya dilakukan melalui program kesehatan di sekolah atau puskesmas. Selain itu, remaja putri juga disarankan mengkonsumsi makanan kaya zat besi, seperti daging merah dan sayuran hijau. Dengan memastikan asupan zat besi cukup, kita dapat mencegah stunting.

0: Oh, sapi, api, api.
1: Jangan kok begini, udah.
2: Yo, salah mencet.
0: Siapa no?
2: Oh, on.

0: Sayang, kamu tahu nggak bedanya kopi hitam anget sama informasi hoaks?
1: Emang apa tuh, sayang?
0: Kopi hitam yang anget itu rasanya nggak pernah bohong. Tapi kalau informasi hoaks itu, informasi yang nggak jelas dari mana sumbernya dan rasanya dusta, yang.
1: Tapi rasa cinta aku ke kamu nggak pernah hoaks dan dusta, sayang.
0: Gombal.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: telepon kamu bunyi tuh.
1: Oh iya, halo?
2: Halo nak, bagaimana kabar tak?
1: Alhamdulillah baik mak, kenapa mak?
2: Jadi jaki pulang lebaran nanti nak?
1: Belum tahu mak, lihat nanti. Masih banyak ini kerjaan mau diselesaikan mak.
2: Nah, kalau sempat pulang kina, mama rindu.
0: Kenapa Ton?
1: Itu ibu saya suruh pulang.
0: Loh, kenapa gak pulang saja? Cuma setahun sekali loh.
1: Ah, masih harus kerjain presentasi nih, biar proyeknya cepat kelar.
0: Bersyukur loh Ton, kamu masih punya orang tua. Masih ada kesempatan untuk membahagiakannya. Andai saja saya masih punya orang tua.
1: Ma.
3: Ma.
4: Tono. Kamu pulang nak? Ih, rindu sekali mama nak.
3: Iya ma. Maafkan Tono ya ma.
5: Waktu tak dapat terulang, sempatkan diri untuk pulang.

99,8 Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu baru saja dengarkan lagu yang super catchy dan bikin goyang tipis-tipis ya, Make Your Mind dari Public. Asli, lagu itu tuh emang paling pas ya buat ngebus energi kita di jam 3 sore gini. Yang tadinya mata sudah mulai 5 watt gara-gara apa nih, kekenyangan mungkin ya. Pasti langsung auto melek ya kan ya teman Pro 2 denger lagu ini. Dan balik lagi bareng sama saya Adelia Manek di sini. Aduh, senang sekali nih Adelia kembali menyapa ya di sore hari yang luar biasa cerah ini. Secara senyuman Adelia dari studio ini teman Pro 2. Well, Jumat sore begini emang enaknya nyantai ya. Tapi Adelia punya kabar seru dan membanggakan banget nih dari Kabupaten Belu teman Pro 2. Jadi anak-anak muda Gen Z dari Universitas Gajah Mada atau UGM yang lagi KKN di Desa Sadi di Atambua baru saja bikin gebrakan yang super duper keren banget sih teman Pro 2. Jadi mereka itu merancang strategi mantap buat ngembangin potensi ekonomi dan juga pariwisata lokal di wilayah perbatasan kita. Salah satu mahasiswanya Kak Arki Leo atau yang akrab disapa Arki, kemarin tuh sempat spill nih di obrolan di Pro 2. Katanya posisi perbatasan Belu tuh vital banget nih buat citra Indonesia. Makanya mereka fokus banget membantu warga mengembangkan motif tenun lokal biar makin dilirik wisatawan luar daerah. Bayangin, tenun khas kita bisa makin eksis dan bikin dompet para perajin lokal makin tebal nih. Keren parah ya teman Pro 2. Tapi bukan cuma soal tenun aja nih ya, ada yang lain lagi. Mereka juga jeli banget nih melihat tantangan real di lapangan, seperti masalah air bersih dan juga irigasi untuk para petani kita biar bisa panen sepanjang tahun. Luar biasa ya teman Pro 2 ya, sinergi seperti ini nih yang kita butuhkan nih. Anak muda turun tangan, kolaborasi bareng sama pemerintah daerah, bikin perbatasan Indonesia makin menyala ya, menyala abangku ini. Luar biasa, keren banget nih. Dan untuk anak-anak muda ya, teman-teman Pro 2 yang sedang mendengarkan dimanapun kamu berada, yuk makin semangat berkarya. Jangan mau kalah nih sama kakak-kakak dari UGM ya, karena daerah perbatasan kita ini punya potensi yang super gede yang buat menunggu kita racik jadi sesuatu yang keren gitu. Jadi bukan hanya ayam yang diracik, tempe yang diracik, ikan yang diracik ya, wisata kita juga perlu diracik teman Pro 2. Oke, biar semangatnya terus menular, Adelia mau puterin track-track hits favorit kamu ya teman Pro 2. Pastinya lagu yang bakal menaikkan mood booster kamu biar makin membara, makin sore makin membara ya. Bukan makin sore makin layu. Oke, teman Pro 2, so here we go.

Kamu lagi dengerin Sore Ceria

Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan, sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Halo-halo teman berdua semua yang berada di rumah, yang mendengarkan siaran sore hari ini. Kembali lagi pada siaran Lensa Jurnalis Pelajar edisi sore hari ini, tanggal 11 September ya 2026. Pasti teman-teman sudah mulai bertanya-tanya nih, suara di balik sini siapa ya? Kok asing di tengah teman-teman, di telinga teman-teman? Biasanya kan penyiarnya itu-itu saja. Nah, jadi kita di sini berada di Lensa Jurnalis Pelajar dan tentunya penyiarnya berbeda ya hari ini. Sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri dulu nih supaya teman-teman tidak bingung dengan suara di balik sini. Perkenalkan, saya Catherine Wodo dari SMA Katolik Surya Atambua yang akan memandu Lensa Jurnalis Pelajar selama beberapa waktu ke depan. Dan tentunya sebagai penyiar, saya tidak sendiri ya teman-teman. Di sini saya bersama dua orang hebat yang ada juga di balik layar sini. Anak-anak SMA Surya yang tentunya berprestasi dan membanggakan. Halo guys.
1: Hai.
0: Bisa mulai perkenalan diri dulu gak? Supaya teman-teman di rumah jangan bertanya-tanya kira-kira siapa nih anak-anak hebat di balik suara ini. Bisa?
2: Bisa.
0: Dimulai dari siapa nih?
1: Kak Kila.
2: Oke, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Alexandria Jaila Taek. Panggil saja Jaila ya. Saya dari SMA Katolik Surya Atambua. Terima kasih.
1: Selamat sore untuk teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Rifan Alexandro Bahi. Bisa disapa Rifan, saya dari SMA Katolik Surya Atambua.
0: Oke, selamat sore Kakak Kila dan Kakak Rifan. Apa kabar hari ini?
1: Luar biasa, baik.
0: Semangat tidak sih untuk berbagi pengalaman dan cerita di Lensa Jurnalis Pelajar?
1: Semangat sekali.
0: Nah, katanya nih ya, Kak Kila dan Kak Rifan tuh baru saja mengukir prestasi nih untuk SMA Surya.
1: Iya.
0: Iya tidak?
1: Iya.
0: Kita boleh tanya-tanya sedikit dong, kira-kira prestasi apa tuh Kak Kila?
2: Oke, jadi kita berhasil meraih juara 3 untuk lomba tari kreasi.
0: Lomba tari kreasi ya? Wah, penari nih guys yang ada di depan kita. Nah, selanjutnya Kakak Rifan, kira-kira baru habis mengukir prestasi apa tuh?
1: Kalau kami berhasil meraih juara 1 paduan suara tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur.
0: Wah, satunya penari, satunya penyanyi ya. Komplit nih, seni dua-dua. Kira-kira kesibukan kalian akhir-akhir ini tuh apa sih sampai bisa juara lomba nih? Membanggakan sekali ya. Siapa yang mau mulai?
1: Kalau saya sebagai seorang pelajar tentunya belajar dan mengerjakan tugas sekolah. Selain itu, kami juga di sekolah sebagai anggota OSIS mempersiapkan untuk kelancaran perlombaan Dies Natalis yang akan diadakan untuk menyongsong hari ulang tahun sekolah.
0: Wah, Kakak Rifan anggota OSIS ya ternyata. Yeah. Sebentar kita tanya-tanya sedikit tentang OSIS. Tapi kita back dulu ke Kak Kila. Kak Kila, kesibukannya apa sekarang ini?
2: Oke, jadi karena sekarang saya berada di kelas 12. Jadi tentu saja sedang mempersiapkan yang namanya TKA ya. Jadi sangat sibuk, bahkan untuk kegiatan-kegiatan lainnya itu diberhentikan dulu karena mau fokus TKA.
0: Satunya kakak kelas yang sibuk dengan TKA, satunya adik kelas yang sibuk dengan berbagai kegiatan di Surya ya. Anggota OSIS nih Kak Kila, ngeri ya. Nah, untuk Kakak Rifan sendiri, perlombaannya tuh kapan sih diselenggarakannya?
1: Perlombaannya itu diselenggarakan di Kota Kupang dan diselenggarakannya itu tepatnya pada tanggal 11 bulan Agustus tahun 2026.
0: Wah, tepat 1 bulan ya, yeah. Semenjak perlombaan itu berarti sudah 1 bulan lalu semenjak kejuaraan yang diraih. Kalau Kakak Kila sendiri perlombaannya tuh kapan sih Kak Kila?
2: Tanggalnya wah lupa ya. Itu
0: tanggal 7 Agustusan ya kayaknya ya.
2: Iya,
0: mepet-mepet kan kita.
2: Iya, betul.
0: TM-nya. Berarti ini sama-sama kegiatannya menyongsong 17 Agustus
1: ya,
0: gitu.
1: Iya, betul.
0: Nah, ini pelajar-pelajar hebat nih membangun negeri. Generasi-generasi emas ya, guys. Ini jangan dilupakan, ini generasi emas. Kira-kira persiapan kalian tuh bagaimana sih sampai bisa akhirnya membawa pulang juara yang begitu membanggakan untuk sekolah, untuk daerah dan untuk provinsi, untuk daerah, untuk kabupaten sendiri. Kakak Rifan mungkin?
1: Kalau untuk persiapannya lumayan panjang ya, karena untuk selama proses latihan itu sekitar 2 mingguan dan itu melalui berbagai tahapan seleksi dan latihan. Jadi untuk meraih kejuaraan tersebut kami lalui berbagai proses yang panjang dan liku-liku yang sangat panjang.
0: Berarti banyak tantangannya ya. Kira-kira bagaimana tuh sampai Kak Revan bisa terpilih? Kan tadi katanya ada seleksi ya Kak Kayla ya. Cerita dong Kak Revan kok sampai bisa ikut.
1: Kalau untuk awalnya itu masih seleksi awal untuk ekstrakurikuler. Setelah seleksi kita mendengarkan hasil dan puji Tuhan saya masuk ke dalam ekskul paduan suara. Dan mulai dari saat itu kami rutin latihan baik itu di ekskul maupun persiapan untuk event-event kedepannya. Dan untuk lomba kemarin kami diseleksi dan puji Tuhan masuk lagi dan dipercayakan oleh pelatih untuk bisa mewakili nama sekolah ke tingkat provinsi.
0: Berarti salah satu penyumbang suara emas di SMA Surya Kak Kayla. Wah, kepercayaan nih bisa masuk ke, dari sekian banyak orang ya, bisa masuk ke sebagian kecil yang terpilih untuk mewakili SMA Surya. Kalau untuk Kak Kayla sendiri, kira-kira persiapannya berapa lama dan bagaimana?
2: Untuk persiapannya sekitar 1 mingguan lebih. Dan itu, wah itu emosi, capek, wah banyak lah. Bahkan malam sebelum lomba itu saya sempat nangis ya.
0: Karena
2: capek juga. Karena pas untuk itu besoknya lomba itu kayak banyak perubahan. Dan di situ malam sebelum lomba musiknya baru jadi. Jadi kayak butuh banyak penyesuaian dan wah capek lah pokoknya.
0: Berarti benar-benar terkejar dengan deadline ya Kak Kayla. Wah ini tapi even terkejar dengan deadline kalian tetap menampilkan yang terbaik, bawa pulang juara loh. Kira-kira Kak Kayla cara mengoptimalkan waktunya, apalagi Kak Kayla kan sudah kelas 12 ya, otomatis kejar-kejaran dengan materi tapi harus persiapan lomba, latihan tentunya ya. Kira-kira cara Kak Kayla mengoptimalkan itu tuh bagaimana sih?
2: Untuk itu kan pas latihan kita keluar kan, kita keluar di jam 6-7. Nah, otomatis kita ketinggalan pelajaran ya dan catatan menumpuk. Jadi saya bisa meminta tolong ke teman-teman saya untuk mengirim catatan atau menelpon teman-teman saya kayak untuk mereka jelaskan gitu. Jadi itu peran juga sebenarnya. Karena banyak materi yang agak kurang dipahami juga kalau dijelasin sama teman.
0: Wah, berarti yang effort bukan cuma Kak Kayla ya, teman-temannya juga sangat mendukung ya Kak Kayla. Happy dong ada di lingkungan yang sepositif itu. Berarti Surya membawa dampak positif ya untuk Kak Kayla. Kalau Revan sendiri nih cara mengoptimalkan, apalagi katanya Revan OSIS ya tadi. Kira-kira sesusah apa tuh?
1: Kalau dari saya itu tergantung kita manajemen waktu ya. Tapi pada saat kami latihan padus itu kami keluarnya itu di jam 6-7 sama Kak Kayla
0: ya
1: siang. Tapi itu saya meminta bantuan untuk teman-teman mengirim catatan dan meminta tolong mereka untuk membantu jelaskan materi yang saya ketinggalan. Dan juga kalau dari OSIS itu saya kan di OSIS posisinya kan sebagai sekretaris.
0: Wah,
1: jadi
0: inti.
1: Jadi mungkin agenda rapat yang saya mungkin belum tulis ataupun kayak tidak mengikuti rapat OSIS dan sebagainya, saya bisa meminta tolong ke teman sekretaris saya atau yang lainnya. Jadi supaya kesannya kayak kami tidak meninggalkan tanggung jawab di OSIS, kami saling membantu. Misalnya satunya tidak hadir, satunya hadir, seperti itu. Jadi saling membantu untuk kelancaran acara ataupun kegiatan yang sudah direncanakan, seperti itu.
0: Berarti Kak Kayla dengan Kak Revan nih bukan hanya mereka secara pribadi yang punya effort yang luar biasa ya, teman-teman juga sangat mendukung ya.
1: Ya, dukung.
0: Kalau Kak Revan, mungkin menurut Kak Revan yang paling berat selama persiapan lomba tuh apa sih?
1: Itu yang paling berat itu tentunya di awal karena kita baru mengenal lagu. Jadi latihan awal itu rasanya berat sekali karena menggunakan bahasa Tetun juga dan kita harus menghafal dan lagunya juga agak panjang. Jadi itu merupakan suatu tantangan baru bagi saya. Tetapi seiring berjalannya waktu selama latihan kami sudah menguasai lagu tersebut dan bisa berlatih dengan baik.
0: Wah, ini nanti kita tanya-tanya sedikit ya tentang lagunya. Kayak interesting ya Kak Kayla ya. Lagu bahasa daerah. Kalau untuk Kak Kayla, hal terberat selama latihan tuh apa?
2: Tentu saja untuk menghafal gerakan ya. Karena gerakan itu bermacam-macam. Jadi kayak perlu effort juga. Dan stamina juga harus kuat. Karena kalau tidak ya capek banget.
0: Akan tumbang ya itu kalau stamina-nya tidak kuat. Berarti tadi Kak Kila sempat singgung nih, gerakannya banyak. Sebenarnya tarian yang Kak Kila mereka bawakan tuh menceritakan tentang apa sih? Atau ada makna, kesan tersendiri di balik tarian itu?
2: Oke, jadi lomba ini itu kan dibuat oleh Bank Indonesia kan. Nah, temanya itu adalah bagaimana cara masyarakat untuk mendapatkan uang gitu. Jadi untuk kita, kita mengambil tema bagaimana masyarakat Belu mendapatkan hasil pencarian uangnya dengan cara menenun. Jadi temanya kita itu kita menenun untuk mendapatkan uang.
0: Oh, berarti sumber mata pencarian dari masyarakat Belu adalah menenun. Dan diangkat dalam tarian ini. Keren ya Kak Revan ya.
1: Keren sekali
0: konsepnya. Dipikir berapa lama itu konsep sekeren ini? Kurang lebih berapa lama tuh memikirkan konsep yang sangat wow ini? Atau sudah setelah latihan baru ada temanya dan diganti lagi atau tidak?
2: Setelah kita latihan sih sebenarnya. Itu sebelum latihan juga sudah dipikirkan matang-matang oleh pelatih kita.
0: Wah, pelatih hebat ya yang ada di balik layar. Ya, salam ya buat pelatihnya. Kalau untuk Kakak Revan sendiri nih, kira-kira lagu yang Kakak Revan mereka gunakan tuh lagu apa saja?
1: Oh, yang untuk perlombaan kemarin kami ada dua lagu. Yang pertama itu lagu wajib. Nah, lagu wajib ini dinyanyikan oleh semua peserta atau semua tim dari sekolah-sekolah lain. Nah, lagu wajib ini dipilih oleh panitia. Jadi lagunya itu dipilih oleh panitia. Kalau lagu pilihannya itu kembali ke kita. Jadi kami memilih lagu Manu Bahasa Liras. Di mana lagu Manu Bahasa Liras ini merupakan lagu identitas atau lagu dari Belu yang berciri khas menggunakan bahasa Tetun. Nah, lagu ini tuh pesan intinya itu untuk kita supaya jangan melupakan asal usul, menjaga cinta dan kesetiaan, dan menghargai hal-hal sederhana dalam kampung seperti suara ayam. Nah, hal-hal sederhana seperti ini yang membuat kehidupan kita ilas atau bahasa Indonesianya indah. Seperti itu.
0: Wow, berarti lagunya tuh mau menarik Gen Z ya, untuk kayak throwback gitu, kayak di daerah, kejadian-kejadian di daerah. Keren ya Kakak Revan ya. Kira-kira sampai bagaimana sih sampai terakhir pelatih memilih lagu itu, atau memang sudah sering menggunakan lagu Manu Bahasa Liras?
1: Mungkin dari pelatih kan bilangnya lagu pilihan, jadi dia memilih, pelatih kami memilih lagu Bahasa Liras untuk memperkenalkan daerah kami juga itu, seperti Belu.
0: Membawa
1: identitas budaya daerah seperti itu.
0: Wah, keren sekali Kak Kila. Misti dah sih ada hal-hal sekeren ini di SMA Surya, dan mungkin masih banyak orang yang belum tahu ya dengan ini, dengan bahkan lagunya tuh agak sedikit asing ya di telinga kita Kak Kila. Mungkin kalau Pak Dus tidak menyanyikan itu kita tidak tahu. Jadi ini salah satu cara ya, simple way. Dan Kak Kila nih tadi bahas-bahas tentang TKA, kira-kira sudah sampai mana persiapan TKA di SMA Surya?
2: Wah, kalau untuk TKA kita masih persiapan mandiri ya.
0: Karena
2: mungkin minggu depan ini kita sudah mulai persiapan lebih matang lagi di sekolah. Yaitu kita akan mengambil waktu kita. Jadi adik-adik sudah pulang jam 1 tepat, kita bakalan pulang mungkin setengah 3 atau ya gitu.
0: Wah, berarti sekolah juga memfasilitasi ya untuk TKA ini. Kak Kila senang tidak sih dengan adanya TKA, atau ada keluh kesah tersendiri?
2: Wah, pusing ya awalnya. Itu kayak ini sebagai tantangan baru untuk siswa-siswi kelas 12 sekarang ini. Sebenarnya fine-fine aja, tapi ya berat juga sebenarnya.
0: Harus mengoptimalkan. Pusing ya Revan ya. Ini Revan, kita tahun depan ya.
1: Iya.
0: Kita pantau-pantau
1: diri dari sekarang sudah ini.
0: Ya, kita sudah melihat kesibukan kakak-kakak, kayak tahun depan kita akan ada di sana. Dan menurut Kak Kila nih, apa yang paling memberatkan nih dari TKA? Apakah materinya kah, atau tipe soalnya? Sudah mulai ada tryout atau semacamnya?
2: Kalau tryout sudah ya. Kita sudah mulai waktu itu baru sekali. Dan bakalan tryout lagi nanti mungkin minggu depan juga. Nah, kalau berat sih soalnya itu kayak panjang-panjang, terus butuh otak yang
0: kritis ya. Wah.
2: Jadi berat juga sebenarnya. Jadi harus perlu banyak belajar juga.
0: Berarti kelas 3 sudah mulai dinonaktifkan dari kegiatan ya, oh, untuk persiapan TKA.
2: Bahkan OSIS-OSIS juga ya, sudah mulai dibatasi.
0: Oh ya, OSIS kelas 3 sudah dibatasi ya. Wah.
1: Jadi kami kelas 11 sendiri.
0: Kelas 11 sudah mulai pusing nih Kak Kayla. Adik-adik ya Kak Kayla ya. Nah, Kak Kayla sendiri setelah perlombaan itu ada kegiatan event-event menari lain atau lesnya di perlombaan dan setelah itu purna?
2: Ada sih sebenarnya kita untuk acara rapat paripurna di sekolah. Mm-hmm. Tapi di situ saya tidak ikut.
0: Oh,
2: mau
0: fokus TKA.
2: Iya, fokus TKA aja.
0: Atau jangan-jangan rapat paripurnanya dekat-dekat tryout?
2: Ya, itu sementara lagi tryout tuh.
0: Oh, ya, pantas ya tidak bisa ya, ikut.
2: Hari pertama pas kan rapat paripurna dua kali ya.
1: Di hari Jumat, Jumat dan Sabtu. Jadi tryoutnya di hari Jumat.
0: Wah, berarti memang tidak bisa ikut ya, kondisi yang memaksakan. Tapi kalau dipilih Kak Kayla mau ikut lagi atau kayak cukup lah yang lomba baru-baru itu terakhir sudah purna sudah atau gimana?
2: Mau sekali ya, karena ini juga menjadi hobi saya dan kayak kalau tidak ikut tuh kayak sedih gitu kayak.
0: Oh iya ya.
2: Tapi tidak apa-apa ya, karena kita mau TKA dan ini juga untuk masa depan, jadi tidak apa-apa. Dan biar kasih adik-adik kita untuk melanjutkan.
0: Ya, untuk mengembangkan lagi ya. Jadi nama ekskulnya apa nih? Tari kreasi atau apa tuh?
2: Ekskul tari.
0: Ekskul tari biar adik-adik yang lebih lanjut melestarikan ya ekskulnya. Ya, jadi tidak ngestak. Kalau Revan sendiri nih dari tadi senyum-senyum tapi katanya anggota OSIS. Kira-kira sekarang OSIS lagi ada kegiatan apa tuh?
1: Kalau untuk sekarang kita mempersiapkan untuk kelancaran lomba yaitu Dies Natalis.
0: Wah, Dies Natalis.
1: Ya, di mana lomba-lomba ini terdiri dari lomba luar dan lomba dalam. Jadi kita mempersiapkan untuk kelancaran lomba untuk menyongsong hari ulang tahun sekolah.
0: Lomba luar dan lomba dalam kayak asing di telinga teman-teman yang mungkin belum mengetahui SMA Surya. Revan boleh tolong ceritakan sedikit tidak? Kira-kira lomba luar itu apa? Lomba dalam
1: itu
0: apa sih?
1: Kalau untuk lomba luar itu seperti non-akademik ya, seperti kayak tarik tambang, bola voli, bola basket, futsal. Nah, kalau lomba dalam itu dia lebih ke akademik ya, seperti LTC 4 pilar, terus debat bahasa Indonesia, debat bahasa Inggris, pidato bahasa Indonesia, pidato bahasa Inggris, dan masih banyak lagi.
0: Berarti sudah dibagi ya, kayak tentunya. Nanti di dalam tuh kegiatannya apa-apa, di luar apa-apa. Itu dilangsungkan saat pelajaran atau nanti sudah tidak ada pelajaran atau ada jam khususnya?
1: Kalau untuk lomba ini, sekarang dijadwalkannya itu satu minggu sekitaran 2 atau 3 kali lomba, tapi itu diambil dari waktu sore. Kegiatan sore. Jadi lombanya itu diadakan dari jam 3.30 sampai jam 5.15.
0: Sudah ada batas waktu jam 5.15, itu berarti sudah harus clear semua ya?
1: Sudah harus clear semua dan semua siswa diperbolehkan untuk pulang.
0: Wah, berarti sudah jelas ya waktunya 3.30, 5.15, selesai dan pulang. Dan berarti kegiatan akademik di kelasnya, pembelajarannya tidak terganggu.
1: Ya,
0: kegiatan intrakurikuler tidak terganggu. Wah, Surya sudah menjadwalkan ya. Ini adik-adik salah satu alasan nih masuk Surya. Nah, kalau Kakak Revan sendiri setelah perlombaan, ada kesibukan lain kan dengan paduan suara atau event terakhir di perlombaan?
1: Kalau untuk terakhir mungkin belum ya, soalnya setelah lomba itu kami masih dipercayakan untuk mengisi acara di rapat paripurna. Jadi selama hari Jumat dan hari Sabtu pada saat rapat paripurna itu kami ada tanggung jawab untuk mengisi acara.
0: Wah, rapat paripurna tadi Kak Kayla mention rapat paripurna, Kak Revan juga mention rapat paripurna. Tapi teman-teman di rumah tuh pastinya belum tahu dong Kak Kayla, Kak Revan apa itu rapat paripurna. Mungkin masih asing dan tidak semua sekolah mengadakan ya rapat paripurna. Jadi boleh dong salah satu jelaskan nih tentang rapat paripurna, Kakak OSIS.
1: Rapat paripurna itu merupakan rapat antara orang tua siswa dan guru-guru untuk merancang aturan-aturan satu tahun ke depan. Dan rapat ini dilangsungkan selama 2 hari dan itu pun dalam setahun.
0: Berarti setahun sekali ya, menjadwalkan semua kegiatan di SMA Surya ya, dan disampaikan ke orang tua.
1: Iya, betul.
0: Wah, keren ya. Jadi sekalian sembari rapat itu ada kayak unjuk bakat gitu ya dari siswa-siswa
1: ya,
0: dari ekskul-ekskul, keren ya.
1: Banyak sekali.
0: Jadi ini di rapatnya tuh 2 hari itu semua orang tua hadir kayak hari pertama, hari kedua atau dibagi gelombang, dibagi sesi?
1: Kalau itu dibagi gelombang sih. Kayak pertemuan rapat paripurna pertama itu kelas orang tua kelas 10 dengan kelas 12 sebagian. Nah, hari keduanya itu orang tua kelas 11 dengan kelas 12 sebagian. Jadi sudah ada gelombang 1 dengan gelombang 2.
0: Oh, seperti wow. Itu. Berarti rapat paripurna ini dipersiapkan oleh Surya saja ya? Iya. Kira-kira persiapan menuju rapat paripurna ini bagaimana ya Kakak Revan? Pasti OSIS sibuk ya tentunya. Ya
1: tentunya
0: ya.
1: Sibuk karena menyiapkan berbagai acara dan juga itu bukan hanya OSIS tapi semua siswa terlibat karena dari berbagai macam ekskul itu mereka tampil untuk menunjukkan bakatnya masing-masing seperti itu.
0: Berarti ada banyak dong yang tampil.
1: Ya, banyak sekali yang tampil.
0: Kalau Kak Revan masih ingat tipis-tipis tidak sih kira-kira yang tampil tuh dari mana-mana gitu?
1: Yang ekskulnya? Oh kalau
0: ekskul atau apapun yang isi acara mungkin mulai dari pembukaan.
1: Kalau isi acara itu ada orkestra, ada likurai, ada bidu, terus dengan kami paduan suara terakhir.
0: Wah ya. Keren ya. Berarti sangat-sangat banyak ya yang mengisi acara dan itu nanti kayak. Kayak selesai pembahasan terus diisi acara atau langsung satu kali jalan?
1: Setelah pembahasan selesai baru kita isi acara. Dan juga kenapa padus di terakhirkan? Karena itu kan habis rapatnya sekitaran jam 1 begitulah. Jadi sudah siang, orang tua sudah jenuh, sudah lelah. Jadi kami masuk untuk menghibur mereka agar ya tetap semangat lagi.
0: Wah keren ya Kak Kila ya. Oh, Kak Kila, pengalamannya selama di SMA Surya sudah beberapa kali ikut acara di ikut isi acara di paripurna kah atau belum atau baru satu kali atau bagaimana?
2: Saya cukup rajin ya kalau untuk isi acara gitu di sekolah kayak mulai dari rapat paripurna itu dari kelas 10 sudah ikut kecuali kelas 12 ini.
0: Ya kelas 12 dinonaktifkan ya. Kalau Kak Revan sendiri di paripurna toh ya cuman isi padus kah atau ada kegiatan lain yang Kak Revan isi di paripurna?
1: Itu sebenarnya ada dua.
0: Wow.
1: Yang pertama itu bidu. Ya, yang pertama bidu, setelah bidu saya ganti baju untuk padus. Setelah siswa-siswi atau kawan-kawan yang lain menampilkan dari bakatnya atau ekskulnya itu baru paduan suara terakhir.
0: Berarti Kak Revan ini orang penting Surya nih Kak Kila, orang sibuk nih. Bidu berarti meronggeng ya?
1: Iya, betul
0: sekali. Berarti Kak Revan juga penari dong?
1: Iya.
0: Kalau Kak Kila sendiri pernah isi acara apa saja mungkin di rapat paripurna?
2: Oke, jadi saya juga sebagai keyboardis di Surya ya.
0: Wah.
2: Keyboard, ekskul orkes.
1: Iya.
2: Jadi sering isi juga, tapi tidak seperti Revan yang langsung ganti baju. Kayak bagi mungkin kalau event ini main musik dulu, event selanjutnya nari.
1: Iya.
0: Berarti Kak Kila adiknya nih sibuk sekali ya, lumayan hiperaktif ini di Surya. Berarti Kak Revan adalah orang-orang pentingnya SMA Surya nih. Di rapat paripurna tuh kira-kira menurut Kak Revan ya, kenapa rapat paripurna tuh penting nih untuk anak-anak dan untuk orang tua? Kan mungkin ada orang tua yang bakal merasa kayak, apa sih duduk rapat lama gitu, kan banyak ya tentunya. Kira-kira menurut Kakak Revan dan Kakak Kila juga nih dari POV masing-masing, kenapa rapat paripurna tuh sangat penting untuk warga SMA Surya?
1: Kalau dari saya itu merupakan kegiatan yang sangat penting karena membahas tentang aturan-aturan yang akan diberlakukan di sekolah. Nah, kenapa ini sangat penting? Kita ambil contohnya misalnya ada orang tua yang menganggap rapat paripurna tidak penting. Jadi ada orang tua yang lain yang mengikuti rapat, mereka setuju dengan aturan ini, misalnya anaknya melanggar aturan dikeluarkan. Tapi jika orang tua yang tidak mengikuti rapat dan tidak mengetahui aturan-aturan di sekolah, jika anaknya melakukan pelanggaran di sekolah dan dia diskors, otomatis orang tuanya dia akan protes ataupun marah. Karena apa? Karena dia tidak mengetahui aturan-aturan yang diperlakukan di SMA Surya. Jadi menurut saya rapat paripurna itu merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dan itu harus dilakukan dan semua orang tua siswa harus hadir untuk mendengarkan dan mengikuti rapat tersebut.
0: Nah, setuju nih dengan Kak Revan untuk orang tua yang di rumah ya, mungkin yang baru mengetahui apa itu rapat paripurna. Jadi rapat paripurna itu kan kita membahas aturan ya, jadi sudah semestinya kita semua warga Surya hadir ya, meluangkan waktu ya setengah hari ya, oke ya. Untuk anak-anak. Kalau dari POV Kakak Kila nih, kira-kira mungkin ada something point yang belum disampaikan?
2: Jadi menurut saya rapat paripurna itu penting sekali ya, apalagi kalau untuk orang-orang tua yang mungkin sedikit tidak terima dengan aturan, ada banyak itu. Jadi mereka bisa memberikan usul saran kayak kenapa harus gini, please gini gitu. Jadi menurut saya ini sangat penting ya, apalagi untuk orang tua yang ingin sekali kalau anak-anak mereka tuh menjadi lebih baik lagi.
1: Iya, betul.
0: Berarti rapat paripurna itu adalah waktu di mana orang tua bisa berdialog ya, dengan sekolah. Jadi menyampaikan opini masing-masing. Kalau Kakak Revan sendiri, orang tuanya hadir rapat paripurna?
1: Hadir.
0: Kak Kila? Ya, kita harus menghadirkan ya orang tua, karena selain melihat, mendengarkan informasi, tentunya ada unjuk bakat yang sangat-sangat keren yang mungkin tidak bisa didapatkan nih di tempat-tempat lain ya. Kalian setuju tidak?
1: Setuju.
0: Dan untuk OSIS, rapat paripurnanya tuh kalian menjadi apa tuh OSIS? Biasanya OSIS paling sibuk ya Kak Ila kalau ada event-event gini?
1: Ya, tentunya mempersiapkan segala macam prasarana yang akan digunakan oleh orang tua murid, seperti kita menyusun meja, kursi, dan segala macam seperti itu.
0: Selebihnya untuk konsumsi itu di backup guru-guru atau ya, OSIS masih
1: itu
0: masuk?
1: Itu oleh guru-guru.
0: Oke, berarti OSIS toh hanya menyiapkan sarana-prasarana ya?
1: Ya?
0: Berarti setelah rapat paripurna, OSIS pulang atau masih tunggu sampai selesai konsumsi dan sebagainya?
1: Itu kita masih tunggu selesai konsumsi tentunya, dan juga membereskan misalnya aula yang telah dipakai kan lumayan kotor, jadi kita membersihkan untuk lebih bersih.
0: Untuk persiapan hari selanjutnya ya, karena aula kan banyak terpakai ya. Kalau Kak Kila nih, hal yang paling Kak Kila tunggu dari SMA Surya tuh setiap tahunnya tuh apa tuh? Yang bakal memorable banget?
2: Tentu saja event dan juga Dies Natalis.
0: Kenapa tuh Dies Natalis kayak se-happy itu dengan Dies Natalis?
2: Dies Natalis tuh seru banget karena kita bisa setiap sore datang dan kita ikut-ikut
0: kegiatannya,
2: lomba di basket dan lain-lainnya. Dan juga untuk lomba dalam tuh sangat dinanti-nanti oleh saya karena ada juga lomba tari kreasi di situ.
0: Oh wow, berarti Kak Kila nih sudah biasa ya. Apakah ikut kegiatan tari kreasi itu pertama dari lomba atau bagaimana sampai masuk ekskul tari kreasi itu?
2: Oke, jadi untuk masuk ekskul tari itu, wah ini ceritanya.
0: Cerita.
2: Hari pertama sekolah dan hari pertama pelajaran itu adalah pelajaran seni budaya. Nah, di situ guru seni budaya itu tanya gitu, ada yang mau cerita pengalaman seni gitu. Nah, kebetulan karena saya anaknya saya menceritakan kegiatan seni yang saya sudah lakukan selama saya hidup gitu. Oke, jadi setelah menceritakan semuanya, ibu langsung bilang gini, oke nanti jam 6.07 keluar ya, kita latihan untuk lomba. Shock dong kayak,
0: oh apa ini? Apa nih?
2: Baru masuk loh ini, baru pelajaran pertama langsung disuruh ikut lomba. Jadi senang.
0: Berarti sudah se-bestie itu ya dengan guru seni. Ada yang mau disampaikan untuk guru seninya?
2: Ibu baik, semangat terus ibu. Dan kan tahun ini kita, tahun depan kita kan sudah
0: berpisah
2: ya, jadi semoga ibu ingat kita terus.
0: Oh, so sweet ya. Kalau Kakak Revan sendiri bagaimana sih sampai masuk ekskul PADUS dan kegiatan yang begitu banyak di SMA Surya nih?
1: Kalau untuk dari PADUS itu awalnya itu dari kakak-kakak saya yang sudah alumni yang masuk ekskul PADUS, dan mereka menceritakan berbagai macam banyak hal di dalam PADUS. Saya rasa tertarik sih masuk PADUS, dan juga ada hobi juga menyanyi. Jadi saya pas pulang sekolah bertemu guru pelatih atau pembina ekskul PADUS, saya bertanya apakah masih ada atau masih bisa menerima kami atau kami bisa mendaftar untuk ikut seleksi, dan katanya bisa. Jadi esok sorenya kami pergi ke sekolah untuk mengikuti seleksi, dan puji Tuhan bisa masuk ekskul PADUS.
0: Wah, berarti masuk ekskul saja pakai seleksi Kak Kila. Wah, berat-berat. Kira-kira pelatihnya siapa nih Kak Revan?
1: Mau di spill nggak namanya?
0: Spill dong.
1: Oke, kalau pelatihnya itu Pak Goris, biasa sering kami anak PADUS sapa Bapak Go.
0: Akrabnya dibilang Bapak Go. Go, ya sudah.
1: Dan juga Ibu Ria itu.
0: Ah, Ibu Ria siapa tuh? Ibu Ria ya, berarti Ibu Ria ini sudah, Ibu Ria dan Pak Goris sudah sangat mendarah dia di PADUS. Pasti ada pesan-pesannya dong untuk Ibu Ria dan Pak Goris nih, kira-kira apa
1: kalau untuk pesannya, terima kasih karena di PADUS saya banyak belajar hal baru, dan semoga Ibu Ria dan Pak Goris sehat-sehat selalu untuk terus melatih anak-anak PADUS untuk meraih juara kedepannya.
0: Berarti mau Ibu Ria dan Pak Goris terus yang melatih atau pengen ada change pengganti? mau ada pelatih pengganti atau to stay dengan Ibu Ria dan Pak Goris?
1: Kalau untuk sekarang kayaknya harus stay dulu dengan Ibu Ria dan Pak Goris sih.
0: Sudah nyaman ya. Kalau Kak Kila sendiri nih, kalau ada ganti pelatih, Kak Kila mau atau tidak nih? Atau mau stay dengan guru yang sekarang?
2: Mau tetap stay sih.
0: Oh.
2: Karena guru kita itu sangat khas. Ciri-cirinya yeah. Itu sangat, pokoknya satu doang dah gurunya.
1: One.
2: The best lah.
0: Kayak betul-betul satu dari seribu ya gurunya.
2: Benar-benar.
0: Untuk Ibu Ria dan Pak Guru juga ya, kayak ya, dua dari seribu nih.
1: Dua dari seribu. Dan orangnya itu sangat baik, baik sekali.
0: Yang paling berkesan selama paduan suara tuh apa tuh?
1: Yang paling berkesan itu tentunya selama proses latihan itu banyak sekali momen-momen di mana ada ngakaknya, ada sedihnya. Jadi kita kalau mengingat kembali hari-hari yang lalu persiapan untuk lomba tuh, itu saya rasa setiap momen yang kita gunakan atau setiap waktu yang kita gunakan untuk latihan itu merupakan momen yang paling berkesan dan paling berharga.
0: Wah, kalau Kak Kila sendiri nih yang paling membekas dengan ekskul tari itu apa?
2: Tentu saja teman-temannya ya, anggota-anggotanya itu karena sudah akrab sekali kita, mm-hmm. Ya. Mungkin baru kenal tapi kayak tiap hari bersama-sama tuh kayak
0: chemistry-nya dapat ya.
2: Kayak sangat terikat gitu. Jadi apa ya? Mungkin
0: waktu-waktu bersamanya ya, juga ya.
2: Iya, itu bakalan susah dilupakan.
0: Kalau Kakak Revan dan Kakak Kila nih, ada pesan-pesan tersendiri tidak untuk teman-teman yang mungkin masih merasa ikut ekskul tuh buang-buang waktu, tidak ya, tidak fun gitu, lebih baik ya leha-leha di rumah gitu.
1: Kalau dari saya, jika ada yang berpikir seperti itu merupakan pemikiran yang sangat salah ya. Karena ekskul itu dimana kegiatan kita mengasah dan mengembangkan potensi dan bakat yang kita miliki. Jadi untuk ada yang mungkin masih malas, harusnya itu rasa malas tuh buang jauh-jauh sah.
0: Iya, harus dibuang
1: orang,
0: ya.
1: Orang Timur bilang buang jauh-jauh sah.
0: Iya, buang jauh-jauh sah guys. Dengar nih, harus buang jauh-jauh karena, tuh rasa malas.
1: Karena misalnya kalau kita malu-malu ataupun tidak mengasah bakat dan potensi kita, menurut saya itu merupakan kita sendiri yang membuang bakat atau kita sendiri yang tidak menganggap diri kita berharga, diri kita berharga.
0: Wah, ini.
1: Jadi kita harus kembangkan potensi dan bakat yang kita miliki.
0: Kata-kata hari ini dari Kakak Revan ya. Kalau kita kita tidak mau rajin, kita menganggap diri kita tidak berharga gitu ya. Atau ada kata-kata lain untuk hari ini Kakak Revan?
1: Kata-katanya untuk yang merasa masih malas itu buang jauh-jauh, karena apa yang kamu miliki itu sudah ditakar dan kamu akan mengasahnya untuk lebih baik lagi.
0: Oke, yang sudah ditakar sudah akan tertukar ya. Kalau untuk Kak Kila, ada motivasi untuk adik-adik nih, hitung-hitung sebentar lagi alumni ya.
2: Iya.
0: Ada motivasi untuk adik-adik yang mungkin masih malas-malas atau mungkin teman sebayanya Kak Kila, ada motivasi tidak?
2: Oke, jadi motivasi dari saya untuk adik-adik ya, kalian itu jangan pernah malu, karena banyak nih anak-anak yang sebenarnya punya bakat tapi malu gitu untuk mau menunjukkan, karena mereka bergerak gini di depan banyak orang tuh kayak gugup, nervous,
0: ada yang merasa itu cringe ya,
2: ya. Benar itu, jadi kayak mending apa ya, sama kayak Revan, mending buang jauh-jauh gitu, karena jika tidak mengasah bakatnya kalian
1: tuh
2: kayak sia-sia hidup
1: ya,
0: ya, apalagi di masa SMA ya, ya. Itu masa-masa yang kayak golden parah sudah untuk kita
2: SMA.
0: Jadi harus banyak-banyak mengeksplor banyak hal, harus mencari ya, tahu dan ya, berelasi juga ya tentunya ya. Nah, kalau untuk pesan untuk adik-adik yang di rumah yang mungkin masih SMP yang sudah mau beranjak ke SMA nih,
1: Kalau dari saya untuk adik-adik yang SMP mau masuk SMA, masa SMA itu masa lembaran baru ya. Jadi untuk kalian masih punya kesempatan penuh untuk mengubah dan memperbaiki jati diri kalian untuk lebih baik lagi. Dan apa yang sudah kalian miliki, kemampuan dan potensi yang kalian miliki, kembangkan itu untuk menjadi suatu berkat bagi orang lain.
0: Oke, kalau Kak Kila sendiri?
2: Oke, kalau untuk adik-adik ya yang baru mau masuk SMA nih, saran dari kakak nih, kalian tuh harus masuk SMA Surya. Karena SMA Suri itu sangat mendukung bakat-bakat kalian seperti padus dan tari. Kayak kalian akan diberikan panggung terus-menerus gitu. Jadi kalian akan lebih terbiasa dan juga kalian bakalan senang ya karena dapat panggung ya. Jadi untuk adik-adik sebaiknya kalian mempersiapkan diri dengan matang karena kalian akan bergabung dengan ini kalau Padus dan Tari kalau kalian ada pengen ya atau bakat di situ.
0: Oke, keren sekali ya sarannya. Kalau dari kakak Revan, saran yang memotivasi. Kalau dari kakak Kila, kayak singkat padat tepat sasaran nih untuk adik-adik. Nah, sebelum kita tutup bincang-bincang sore kita pada hari ini, untuk teman-teman kayak di rumah pasti sudah tahu dong untuk tentang SMA Surya dari bincang-bincang sore kali hari ini. Dan pastinya sudah ada info-info lebih mendalam. Siapa tahu yang pingin untuk bersekolah melanjutkan ke jenjang selanjutnya bisa lanjutkan ke Surya ya, kita akan berkembang bersama di Surya. Dan untuk yang mau tahu lebih lanjut tentang SMA Surya bisa kepoin akun OSISnya ya, ada akun OSIS kan?
1: Ada
0: akun Instagramnya @osissmakasurya ya, Atambua.
1: Betul sekali.
0: Nah nanti ada TikToknya juga, ada usernamenya yang sama @osissmakasurya Atambua. Nanti dari seksi publikasi dan dokumentasi bakal banyak upload hal-hal seru menyangkut kegiatan sehari-hari dan juga tentang Dies Natalis ya, kita sedang ya menyongsong Dies Natalis, jadi pasti akan banyak momen-momen menarik di akun OSIS. Jadi jangan ketinggalan karena pasti sekali kalian lihat akun OSIS kalian pasti mau masuk SMA Surya nih. Sebelum kita tutup, kita bisa nih ya kasih slogan Surya, Surya 1, Surya 2 bisa?
1: Oh iya.
0: Oke. Okay.
1: Satu bersinar, Surya 2 satu untuk lain.
0: Oke. Okay. Kakak Revan boleh pimpin?
1: Oke, boleh. Surya
0: bersinar.
1: Surya satu untuk raih integritas dan amanah.
0: Selamat sore dan sampai jumpa.

Terima kasih. Baru saja kamu ikuti program Lensa Jurnalis Pelajar. Dengarkan program ini setiap hari Jumat jam 4 sore hanya di Pro 2 Atambua, teman terbaik kamu.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria.
2: Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Cek nanti wae ngomongnya, aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending neng kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Dik, bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mikir loh, Dek. Meh, gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih? Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: dengerin Sore Ceria.
1: ...99,8 Pro 2 FM, atau buah teman terbaik kamu. Dan nah, teman Pro 2 masih barengan sama Adelia di Pro 2 FM, pastinya masih dari Geraha Siar Altari di jam 6 sore hari ini. Tidak berasa ya teman Pro 2, ya sudah jam 6 aja nih. Jadi buat kamu yang lagi santai-santai, baru habis aktivitas atau sekedar nongkrong sore, pas banget nih teman Pro 2. Karena Adelia punya kabar penting ya, informasi yang mungkin buat kamu yang lagi punya plan mau jalan-jalan, mau healing ke Bromo dalam waktu dekat teman Pro 2. Jadi pihak Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru baru saja resmi menutup akses wisata Gunung Bromo via jalur Jemplang ya. Penutupan ini berlaku mulai Kamis 10 September kemarin akibat adanya kebakaran di kawasan Sabana Pengol ya. Dan Pak Rudi Janta Nugraha selaku Kepala Balai Besar TNBTS menyampaikan kalau langkah ini diambil demi kelancaran proses pemadaman oleh tim gabungan sekaligus merawat keamanan kita ya para wisatawan teman Pro 2. Dan sampai sekarang belum ada batas waktu pastinya kapan bakal dibuka lagi, karena petugas masih terus memantau dan evaluasi kondisi lapangan. Tapi tenang dulu ya, buat yang sudah terlanjur bikin agenda ke Bromo, kamu masih bisa masuk ya teman Pro 2 lewat dua pintu. Bisa lewat pintu Cemoro Lawang atau Probolinggo, dan juga bisa lewat pintu Wonokitri atau Pasuruan. Note pentingnya, akses kunjungan cuma dibatasi sampai area lautan pasir aja ya. Soalnya kawasan Sabana Lembah Watangan masih steril dan cuma boleh diakses sama petugas, mitra dan juga relawan pemadam. Dan oh iya, buat warga lokal yang mau melintas di jalur transportasi Malang Lumajang lewat Poncokusumo dan Senduro, tenang aja, jalurnya tetap dibuka normal ya. Jadi teman-teman Pro 2 yang mau liburan tetap stay safe, selalu pantau update informasi resmi pastinya teman Pro 2. Dan utamakan keselamatan, itu yang paling number one sih ya. Sambil menunggu kabar terbaru, yuk kita ademin pikiran dulu ya. Adelia bakal puterin musik-musik paling enak untuk menemani senja kamu di sore hari ini. So stay tune terus.

0: Sore ceria di Pro2 FM.
1: Masih di sore ceria Pro2 FM dan masih dari Grahasir Altari dan masih bareng sama saya Adelia di sini. Gimana nih sore menjelang malam kamu? Semoga tetap aman, nyaman dan makin hangat ya. Apalagi yang lagi santai-santai nongkrong bareng teman atau lagi di jalan pulang. Sebelum lanjut dengerin lagu-lagu favorit, ada kabar perkembangan berita yang cukup bikin kita prihatin ya. Dan tentunya wajib kita ikuti bersama. Teman Pro 2 hingga Jumat 11 September 2026 ini, tim SAR gabungan masih terus memperluas pencarian 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang hilang kontak waktu meliput aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau di perairan Banten. Pencarian difokuskan sampai ke area Pulau Sertung. Ini memang lagi penuh tantangan ya teman Pro 2. Dan menurut Kepala Kantor SAR Banten, ada beberapa kendala utama di lapangan. Yang pertama masuk radius bahaya. Jadi Pulau Sertung ini masih masuk dalam radius 3 km dari Gunung Anak Krakatau yang statusnya dinyatakan kawasan rawan oleh PVMBG ya. Jadi tim belum bisa mendarat langsung secara bebas. Dan yang kedua terhalang kabut asap. Jadi penggunaan drone dari KN SAR Tetuka di sekitar Pulau Sangiang juga sempat terkendala gara-gara kabut asap tebal yang menutupi jarak pandang. Meski begitu, Basarnas bareng sama TNI Angkatan Laut, nelayan setempat, dan juga tim gabungan terus siaga total ya. Mereka selalu berkoordinasi tiap jam bersama BMKG dan juga PVMBG demi pantau cuaca dan kondisi gunung biar pencarian tetap aman dan juga maksimal. Jadi teman Pro 2, mari kita selipkan doa dari di tempat teman-teman Pro 2 dimanapun berada untuk para jurnalis, kru kapal dan juga seluruh tim SAR yang bertugas di sana. Semoga ada titik terang dan semuanya bisa ditemukan dalam keadaan selamat. Dan itu dia informasi di sore hari ini teman Pro 2. Adelia masih di sini. Dan kita rehat sejenak ya sambil dengerin track santai berikut ini.

0: lagi dengerin Sore Ceria.
1: Masih di Sore Ceria dan masih bareng sama saya Adelia Manik di sini, dan tidak terasa ya teman Pro 2, masih 5 menit lagi sudah masuk pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah. Itu artinya saya Adelia harus pamit undur suara dari ruang dengar kamu. Dan thank you banget buat kalian semua yang sudah setia menemani Adelia di sini, sudah mantengin dari tadi. Thank you banget ya teman Pro 2. Dan buat yang lagi di jalan pulang, tetap hati-hati, utamakan keselamatan. Dan buat kamu yang sedang mendengarkan Adelia, jangan lupa bahagia ya. Dan abis ini Adelia bakal puterin lagu-lagu terbaik, dan juga kamu bakal lanjut lagi dengan informasi seru, program acara seru lainnya yang bakal menemani malam kamu. So, saya Adelia pamit undur suara. Have a nice day and bye-bye.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Buat kamu yang suka menulis dan mengirimkan puisi, berbagai tulisan cerpen dan curhat, saatnya kamu dengerin program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.

Oke, teman Pro 2 balik lagi di 99,8 Pro 2 FM Atam buat teman terbaik kamu. Kali ini masuk di jaga malam teman Pro 2. Yes, and kamu lagi ditemenin sama Imel Teti yang bakal nemenin kamu dari jam 7 sampai di jam 12 malam. Seperti biasa bakal ada jaga malam, nanti di jam 8 juga bakal ada music live chat. Kita bakal dengerin siapa yang nanti diwawancarain, artis siapa kira-kira, apakah bakal artis favorit kamu? Who knows, but ya dengerin aja terus ya. Nanti sampai jam 9 juga bakal ada sesi request. Kamu bisa request lagu dari penyanyi-penyanyi favorit kamu buat temenin malam kamu. Ya kita mempunyai dua. Nanti bakal berlangsung selama 2 jam. Jadi kita bakal seru-seruan nanti di jaga malam sesi request. So don't go anywhere, stay tune di Pro 2 FM Atam buat teman terbaik kamu.

Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

0: Esteler-nya mas, mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya mbak.
1: Esteler satu ya mas, tapi gak usah pakai es.
0: Loh, ya gak bisa toh mbak.
1: Kok gak bisa?
0: Kalau gak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau gak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik. Yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

Okay, teman berdua, it was Harry Styles Sign of the Times. Dan informasi buat kamu di malam ini, teman berdua, Nona, mereka ngerilis video music berdurasi hampir 15 menit, judulnya Speaker Freaker The Long Song, di Hari Radio Nasional 11 September menjelang album debut mereka Island Girl yang bakal dirilis tanggal 18 September. Jadi video itu memasukkan kayak unsur Indonesia, mulai dari denting ceng-ceng dalam work, bunyi gamelan juga di rollerblade, sampai bunyi klakson minibus di honk. Dan dunia yang Nona bangun lewat speaker freaker The Long Song. Jadi ini itu apa ya, kayak budaya Indonesia, bukti bahwa budaya Indonesia menjadi pusat dari karya-karyanya Nona, senada dengan nama grup ini yang mana terinspirasi dari kata Nona. Ini tuh merujuk pada ya perempuan muda, kita juga sama-sama tahu ya Nona tuh artinya apa, teman berdua. Jadi video yang diambil dari berbagai lokasi di Indonesia termasuk Jakarta dan Yogyakarta, itu tuh memutarkan 8 lagu diantaranya Rollerblade serta 7 lagu yang memang belum diperdengarkan, yang mencakup Daisy, Island Girl, Seafood Diet, Speaker Freaker, Smooth, Party in the Plus 62, dan Better on the Island. Wow, penasaran banget ini nanti albumnya bakal kayak apa. Cuman kayaknya bakal gacor banget sih, teman berdua ya. So, kita lanjut di malam ini, teman berdua, ada Vanessa Z dan Yovie Widianto. Nggak ngerti deh.

0: Ken, diskon gede nih. Aku mau beli yang ini ah.
1: Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
0: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
1: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
0: Iya sih, tapi gimana dong?
1: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
0: Oke deh, kamu bener.
2: Mending beli yang benar-benar perlu aja. Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

Penggunaan popok sekali pakai atau pospak sudah menjadi hal umum saat ini, sebab pospak dianggap solusi praktis dan nyaman. Sayangnya, banyak masyarakat belum menyadari jika limbah pospak tidak ramah lingkungan. Dilansir dari berbagai sumber, limbah popok sekali pakai dapat mencemari dan merusak ekosistem sungai, memicu terjadinya banjir, memicu timbulnya penyakit pada makhluk hidup, membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai, dan dapat menyebabkan kanker. Bijaklah mengelola limbah pospak dengan benar, agar tidak mencemari lingkungan. Cinta lingkungan hidup berarti tidak membuang limbah pospak sembarangan.

RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Chat. Ini dia Music Live Chat. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Yes, ditemani sama Edi Taman di malam hari ini, spesial di Hari Radio Nasional sekaligus hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Malam hari ini kita akan menghadirkan sebuah band yang tadi bisa dibilang legend juga di permusikan Indonesia, di dunia musik Indonesia. Dan malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama mereka tentunya. Buat kamu yang mungkin udah ngepoin sosial medianya Pro 2FM, pasti udah tahu siapa nih bintang tamu kita malam hari ini. Tapi belum, buat yang belum tahu, gue bakal nge-spill beberapa lagunya ya. Ya mungkin sebenarnya lu juga udah pada tahu gitu lagu-lagunya ya. Dimulai ada Susu Mbok Darmi. Itu ikonik banget tuh. Dan juga masih ada lagu-lagu lainnya yang tentunya lu setidaknya pernahlah dengerin lagunya sekali seumur hidup. Yes, malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Tim Low. Seru banget ya, akhirnya kita ngobrol lagi barengan sama legend. Ini nanti buat kamu juga yang pengen ngobrol-ngobrol juga, pengen seru-seruan juga, tentunya boleh banget teman Pro 2 di malam hari ini yang pengen seru-seruan spesial di Hari Radio Nasional. Boleh banget langsung merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, abis ini kita bakal menghadirkan Tim Low. Jadi buat kamu, pantengin terus ya MLC, jangan kemana-mana, cari posisi ternyaman lo buat dengerin malam hari ini. Lo mau dengerin di terestrial di daerah lo ya, boleh banget. Atau mungkin dengerin via aplikasi RR Digital juga boleh banget. Jadi pastiin buat jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, welcome back to Music Live Chat MLC bareng sama Edi di malam hari ini. Dan ternyata Edi tuh udah gak sendirian di malam hari ini, karena sudah ditemani sama orang-orang spesial di malam hari ini. Ada Tim Lo! Woo! Gokil. Ini jiwanya emang selalu muda kayaknya ya.
2: Iya, sering di jalan jadi kita
1: teriak-teriak. Teriak-teriak. Aduh. Halo, selamat malam. Selamat malam Mas Wawan.
3: Malam.
1: Mas Bobby. Mas Dondot.
3: Alex.
1: Alex. Oke, boleh Mas Alex.
3: Bobby di RRI Solo.
1: Oh, di RRI Solo. Langsung di sana dia ya.
3: Enggak
1: di siaran.
3: Bukan di radionya.
1: Di mana tuh?
3: Jual kopi.
1: Mangkal dia.
3: Mangkal.
1: Dan Mas Afis, selamat malam. Edi, sedap seru sekali.
3: Senang jumpa sama Edit.
1: Edi, benar. Dari tadi kenapa nanyain namanya aku, kenapa tuh Edit?
3: Aku
1: baru ya.
3: Aku kalau punya anak enggak akan ku kasih nama Edit.
1: Iya sih.
3: Di Edit.
1: Kenapa emang?
3: Nanti namanya diedit.
1: Aduh, bener sih.
3: Tapi spesial ya, namanya bagus ya.
1: Oh, terima kasih.
3: Gak ada yang ngembarin.
1: Bener. Tapi sering keliru aja, Mas Adit biasanya.
3: Nah, iya, kalau Adit banyak.
1: Adit banyak ya kan? Adit banyak.
2: Edit cuman GAG ya, B.
3: Edit GAB.
1: Kembali. MBTAD. Kembali. Halo, selamat malam, gimana kabarnya?
3: Malam baik, alhamdulillah.
1: Ini seru banget. Ini bisa dibilang ngobrol sama legend nih ya.
3: Waduh, iya ini pas ulang tahun ya?
1: Benar. Hari Radio Nasional dan juga ulang tahunnya
3: tanggal
1: 11 September hari ini banget.
3: Oh, kita nyanyiin ya.
1: Oh, boleh. Let's go.

0: Semakin maju.
1: Sekali lagi
2: boleh.
3: Sekali di udara masuk angin.
1: Aduh.
3: Sekali di udara tetap di udara.
1: Betul.

0: go. Terima kasih, terima kasih.
1: Selamat ulang tahun.
0: Terima kasih.
2: Edit ulang tahunnya kapan edit?
0: Aduh, udah lewat, udah lama sih. April, oh, udah lama.
1: Edit birthday to you.
2: Enggak.
0: Udah kelewat. Nanti aja tahun depan ya. Ya.
1: Nangkat kita ya, Pak.
0: Oh, boleh. Ada kok pressure ya. Oke, tapi kalau ngomongin radio, ada nggak sih momen-momen spesial atau mungkin yang terkenang dengan radio?
2: Kita
0: ada
2: dulu gak? Malah latihan tektokan itu di radio, di
0: oh iya,
2: di radio tit Solo. di Solo.
0: Di Solo ya, ada radio swasta ya berarti.
2: Ada.
0: Ya?
2: Tapi tiap acara kita bikin plesetan,
0: okay,
2: dari lagu-lagu sampai cerita-cerita zaman dulu.
0: Oh iya, cerita apa aja itu?
2: Yang ada di TV.
0: Oh,
2: jadi, zaman wah masih muda banget, ada Return to Condor Heroes. Kita plesetin tuh.
0: Bener.
3: Tanyain, Mas Adit ngerti nggak?
0: Enggak.
3: Wah,
0: jujur enggak. Bener. Berarti tahun berapa itu sempat siaran? Berarti siaran berarti?
2: Pernah.
3: Siaran,
2: ya. Pernah. Siaran. Kehilangan motor pas siaran juga pernah.
0: Wow.
2: Bobby itu?
1: Bobby
2: gitaris kita ini nggak hadir, itu kehilangan motor. Motorku sama dia tuh parkir.
0: Oke.
2: Dia hilang sendiri. Motorku paling jelek soalnya nggak diambil.
1: Bobby yang bagus tuh.
0: Oh, yang bagus dulu ya.
2: Masih ngeredit lagi Bobby ya pas itu ya.
0: Waduh.
2: Jadi tim lo pas siaran pernah kehilangan motor gitu, pernah.
0: Wow.
2: Masa mau Bobby doang yang sedih, kita enggak.
1: Enggak, kita juga berusaha mencari solusinya juga dulu.
2: Apa solusinya?
0: Apa itu?
1: Kita cari orang yang pinter.
0: Oh,
2: dukun.
1: Enggak, orang pinter jawab. Kakak, ya adalah maksudnya ketahuan ini di sini nih.
0: Oh, sempat ketahuan itu?
1: Iya.
0: Wow.
1: Orangnya, tapi siapa ya, saya enggak kenal.
2: Ya dukun berarti.
0: Buset.
1: Aku enggak tahu. Kelihatan mukanya.
2: Kok kelihatan?
0: Kelihatan di gambar.
1: Di gelas, okay. Di gelas.
0: Oke. Okay.
1: Di gelas, wah ini siapa ya? Wah ini kalau di Jakarta namanya Edit nih.
0: Aduh, jangan dong. Habis ini burun.
2: Dia belum lahir.
1: Enggak, bukan Edit ini, beda lagi.
0: Oh beda lagi. Oh iya iya.
1: Edit kan banyak gitu.
0: Banyak sih, Ioner.
2: Edit plus.
0: Aduh, ulang lagi. Di callback. Bener. Tapi boleh gak sih sekali gak, mungkin nostalgia nih, zaman-zaman siaran, boleh gak sih coba siaran sekarang? Zaman dulu.
2: Siarannya itu bukan siaran kayak penyiar. Jadi kita gimana bikin cerita.
1: Drama lah, drama.
0: Oh drama radio gitu ya.
2: Umpamanya, oh selamat pagi anak-anak.
4: Selamat pagi.
2: Oh,
4: selamat
2: kabar. Coba ini jawab pertanyaan bapak ya.
4: Gak bisa.
2: Loh gimana sih kayak gitu. Jadi kayak lawak, kayak komedi.
1: Drama juga.
0: Drama ya.
2: Terus selang-seling lagu humor gitu.
0: Oh, tapi itu secara live berarti.
2: Live. Oh enggak, di record.
0: Di record ya buat dramanya ya.
2: Kalau live nanti pemilik radionya ketakutan kalau ada kata-kata.
0: Iya. Agak enggak bisa ngerem bahaya.
1: Bener itu.
2: Karena komedi kan kadang gitu kan.
0: Bener, saking serunya, saking asiknya gitu kan.
1: Labas. Kita recording aja dulu.
0: Okay.
1: Itu pun banyak yang diedit. Mas biar ini enggak boleh ya. Iya, enggak boleh, enggak apa-apa deh.
0: Oke. Tapi kalau zaman sekarang nih, ngelihat radio, perkembangan radio yang sekarang mungkin udah ke digital juga, gimana nih menurut tim lo?
2: Ya radio memang harus digitalin. Nah, sekarang kan udah susah manual, dari televisi juga digital, apa-apa digital. Ini kita muka kita aja digital loh.
0: NFT ya.
1: Kita tadi dengerin di mobil ya. Ada makanya kak, kita dengerin radio di mobil, soalnya kalau di rumah kan udah gak punya radio mas.
0: Iya benar.
1: Di mobil kita apa ya
2: itu
1: ini?
2: Di kantor ada. Aku masih punya radio
0: kemarin
2: radio.
0: Itu.
2: Tapi Bluetooth.
1: Bluetooth.
0: Oh ya benar HP.
1: Tapi ada sinyal-sinyal yang langsung juga.
2: Ada langsung
1: ada lagu-lagu lama.
0: Asik. Gitu.
2: Radio swasta.
0: Benar.
1: Ada masih. Kita ngobrol ngopi sambil dah dengerin pelan-pelan.
2: Ah ngarang kamu. Ngeritain yang mana itu?
1: Yang di rumahmu?
0: Apa itu?
1: Yang di Bluetooth itu.
2: Digital.
0: Iya, benar. Karena sekarang udah mainnya udah digital juga gitu kan, ngikutin perkembangan zaman. Tapi kalau zaman dulu, ingat gak sih maksudnya zaman-zaman lagu apa yang sering didengerin di radio tuh?
2: Wah, lagu-lagu lama ya, lagu
1: Gombloh. ada juga sapi. Terus
2: itu yang
1: Epic GLD.
2: Madu dan racun.
1: Madu racun.
0: Oke, benar. Bisa kali dipetik gitarnya.
2: Jenih.
0: Oke. Okay. Asik.
5: Di radio aku dengar lagu kesayangan.

0: duduk berdua denganmu.
1: Ya.
2: Asik.
1: Ya. Backingnya ngaget-ngagetin. Jangan ngaget-ngagetin dong. Lagi di radio. Ya.
2: Ya.
1: Kaget.
3: Tapi dulu waktu ada apa tuh sahur sepuh itu kita
1: itu sahur sepuh ya.
3: Ada loh dulu. Saya sampai dengerin tuh di depan radio.
1: Tapi pas siaran kita udah enggak ada sahur sepuh.
3: Enggak, pas waktu radio-radio
1: kita. Kamu radio mana?
2: Radio.
1: Ya, jangan-jangan radio. Kita enggak satu radio.
2: Selama ada ini kok frekuensi.
3: Ada. Jadi kita stay kayak nonton bioskop gitu.
2: Oke.
3: Okay. Sahur sepuh. Oh. Yang zaman Mandili, Brahma.
1: Kayaknya dia ngarang deh, aku gak merasa itu deh.
3: Kamu belum lahir berarti.
2: Belum lahir.
1: Berarti kamu tua.
3: Agak. Kakak tua saya.
2: Aduh.
1: Ini umurnya 81 sama dengan Nereri.
2: Oh, aduh.
3: Saya lansia.
2: Bukti sejarah. Tapi saya ini ya.
3: Itu mengalami itu juga.
2: Mengalami itu juga ya berarti ya.
3: Sampai radio itu kayak kebutuhan pas waktu ya kayak sahur sepuh, Brahma Kumbara gitu.
2: Bener.
3: Itu udah.
1: Waktu sahur sepuh kamu sahur di mana?
3: Di rumah. Di bawah jembatan.
2: Aduh.
3: Kagak deh, di rumah. Enggak, itu judulnya.
1: Sahur. Ini satu grup enggak nyambung kok.
4: Pertanyaan lain aja, Mas.
2: Oh, ah. Lanjut aja ya. Lanjut aja ya. Benar. Berarti kan tim lo juga udah lama banget berdiri dari tahun
1: 97. Jadi 97 kita berdiri, 98 kan kerusuhan tuh, Krismon. Jadi baru aja mau cari job, oh udah bakar-bakaran tuh Jakarta Solo kan. Jadi kita cari makan aja susah. Ini kita terusin apa enggak ya?
2: Oke.
1: Okay. Kas aja enggak punya. Pentas-pentas job cancel semua kan, gedung-gedung kebakar kan.
2: Betul.
1: Kita sempet pengen ini, pengen kita apa jadi presiden aja.
2: Waduh. Woy. Waduh. Waduh. Mimpi yang bagus. Cita-cita yang mulia.
1: Cuman presiden Indonesia kan cuma satu.
2: Oh iya benar. Iya enggak bisa ramean ya.
1: Gak bisa rame-rame.
2: Gak bisa rame-rame ya. Tapi apa ya maksudnya yang bisa bikin tim lo akhirnya bisa bertahan yang melewati krismon itu terus juga sampai eksis sampai 2026.
1: Karena gak ada kerjaan lain.
2: Aduh. Terlalu jujur, Mas. Terlalu jujur, Mas. Gimana apa resepnya, rumusnya gitu biar bisa solid sampai sekarang tuh apa tuh?
1: Aduh, kita bilang solid gimana ya?
4: Padahal kita bertiga aja gak solid
3: ini. Aduh. Ya mungkin karena kita di zona nyaman ya kali.
2: Asik.
3: Kayak Mas Edit.
1: Maksudnya
3: gimana? Gimana tuh? Kita di tim lo asik nih. Kan gitu nih. Main gitar dulu cuman nasi bungkus. Sekarang ada nominalnya gitu. Okay. Kayak Mas Edit nih. Kalau di sini tiap hari kan di zona nyaman pastinya.
2: Benar.
3: Iya kan? Wah enggak mau ke mana.
1: Nah,
3: kan
1: itu gitu permasalahannya. Kita satu grup itu yang merasa nyaman dia sendiri. Iya.
4: Kita itu enggak nyaman sama dia, Mas.
2: Oh gitu. Nah, oh gitu. Nah,
4: dia nyaman tapi kita enggak nyaman.
2: Oke. Okay. Tapi tetap ya bertahan ya.
1: Bertahan.
3: Saya yang bikin nyaman mereka.
2: Asik.
1: Kita mau cari pemain bass lain enggak nemu.
2: Oke. Okay.
3: Banyak Man sebenarnya Man. Tapi enggak ada yang bikin nyaman.
1: Enggak, okay. kalau pemain bass lain kan pinter pilih cari grup band yang bagus gitu. Nah, ya dapatnya ini ya udah enggak apa-apa deh.
3: Nah, itu kan suatu keahlian saya juga.
1: Iya,
2: benar.
1: Ahli apa emang?
3: Ya ahli nyamanin orang itu.
1: Kita merasa enggak nyaman kok kamu sendiri.
3: Apa ada tukang Wan, tukang bass, tukang yang di apa itu bisa masak juga. Bisa bikinin kopi kan nggak mau mereka.
1: Iya sih yang bikin kita mempertahankan dia itu.
3: Nyaman.
2: Oh gitu ya.
3: Sampai kru-krunya lu minum apa gua.
2: Oh, ya.
3: Oh makasih Om.
2: Aduh. Berarti emang jagonya di situ ya. Ahlinya di situ ternyata.
3: Bisanya di situ Mas. Kalau mau skill mah nol dah. Kan ada plus minusnya.
2: Benar.
3: Kalau kita plusnya Ali nggak bisa, apa ya?
1: Jadi pertemanan sih.
2: Pertemanan ya.
1: Jadi kenal dia itu bukan pemain bass.
2: Apa tuh pemain apa tuh?
1: Gak tau dulu pemain apa sih Nut?
3: Jaran Dor apa?
1: Dia dulu keliaran di RRI Solo.
2: Oh iya. Yeah.
3: Dulu saya Ani.
2: Apa?
3: Di pinggir jalan, okay. Buka lapak.
2: Oke, jualan kopi.
3: Bukan.
2: Oh enggak. Apain?
3: Lotok.
1: Ngerti enggak?
4: Enggak ngerti.
1: Aku aja enggak ngerti kok. Itu dulu. Bahasa Jawa tapi bahasa Solo.
2: Oh iya.
1: Enggak semua tiap Jawa ngerti apalagi Jakarta.
3: Tahu lah.
1: Klotok itu apa?
3: Klotok itu kalau saya jelasin ntar saya kebuka dong.
2: apanya itu? Kebuka apanya? Apa kebukanya? Tokonya apa?
3: Dadu. Oh. Dadu. Hei, jangan kok. Jangan diomongin.
4: Itu dulu ya, itu dulu. Dulu.
3: Sekarang?
4: Sekarang
3: ngeslot.
2: Gak boleh.
3: Aduh, gak boleh, gak boleh.
1: Itu jangan jangan dicontoh ya.
3: Enggak, itu bisa merusak moral kita.
2: Betul, itu dia. Iya,
3: jangan. Itu senakal-nakalin saya itu kalau udah melanggar hukum udah jangan ada.
2: Nah, itu dia.
1: Emang kamu nakal dulu ya berarti?
3: Kalau enggak, wah itu saya dulu sebelum ada geng motor, geng tawuran. Dulu saya itu dulu tukang parkir, Mas.
2: Oke.
3: Tapi enggak ikut-ikut yang begitu.
2: Oh, ikutnya?
3: Ya, saya ikut-ikut di paduan suara.
2: Oh, ini.
1: Paduan suara ya itu.
3: Yang positif.
2: Yang positif benar. Benar. Wow. Oke.
1: Dulu dia kayak dia dulu ketua paduan suara loh.
2: Oh iya, beneran.
1: Bisa
2: iya.
1: Bisa ngelatih.
2: Oke.
1: Lomba-lomba paduan suara dia ngelatih dan enggak pernah menang.
3: Ini tadi sebelum masuk ke sini, ayo latihan dulu.
2: Oke. Okay.
3: Lagu Queen katanya.
1: Queen bisa.
3: Cuman ini enggak bisa semua.
1: Coba gini.
2: Coba
1: kita buktikan.
2: Kita tes.
1: Tuh dua.

itu mau berdua. Abis ini kita mau ngobrol-ngobrol lagi bareng sama tim lo. Jadi pasti buat kamu yang biasa seru-seruan juga, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Brodo FM Jakarta ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat. Yeay.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Tim Lo. Boleh gak sih ceritain dulu, mungkin ada yang pengen tahu juga, atau mungkin ya generasi sekarang gitu kan, yang mungkin bahkan baru tahu Tim Lo.
1: Kita
0: gitu.
1: Generasi sekarang juga kok.
0: Asik. Gen Alpha ya katanya. Gen Z, Gen Z.
1: Kita Gen Z.
0: Gen Z. Kalian kan terbentuk berarti 97. Itu ceritanya gimana awalnya kebentuk?
1: Dari pertemanan mahasiswa UNS.
0: UNS Solo.
1: Nah, ini sebetulnya
0: dosen.
2: Umur... Wow, bukan dosen pembimbing.
3: Tukang kopi. Tukang kopi.
2: Nah, bener, saya dosen dulu. Okay. Asisten.
1: Dia itu umurnya di atasku. Di atasku, cuman dia adik kelasku.
0: Oh, oke. Okay. I see.
3: Ya, maklum Mas agak gimana gitu.
1: Jadi ketemu bikin
2: agak bodoh gitu aja.
1: Enggak ada yang bilang bodoh.
0: Enggak ada.
1: Cuma agak gitulah.
2: Kalau sekarang istilahnya cuti, Wan. Dulu pernah saya cuti di SD.
0: Benar. Ya,
2: jadi
3: cuti kok kayak SD. Enggak naik kelas.
1: Kalau kuliah ada.
2: Hah?
3: Cuti SD enggak naik kelas.
2: Itu program saya dulu sebelum saya SMP, SMA, kuliah itu saya udah ada prinsip cuti.
0: Oh, ini double degree katanya.
2: Iya, cuti dulu main layangan dulu.
1: Kalau aku pas kuliah ada cuti.
2: Oke. Okay. Ya, berarti itu niru aku.
1: Enak aja. Kamu tuh nggak naik kelas SD SMP gitu kok.
2: Istilahnya cuti, Wan.
0: Cuti.
2: Kan masih bisa diulangin.
1: Ya terserah kamu mau bilang cuti. Kalau cuti itu biasanya di kuliah. Jadi makanya semester ini nggak kuliah dulu. Makanya itu bisa kan. Kalau SD gimana cutinya?
2: Ya setahun.
1: Itu nggak naik kelas. Itu nggak naik.
3: Dua semester. Cuti dua semester.
1: Jadi kuliah aku cuti 2 semester. Cuman pengen rekaman pas itu.
0: Oke. Okay.
1: Bilang sama dosennya. Nah, kalau ini dia itu nggak bilang cuti sama dosennya, dia mencutikan diri.
0: Oke. Okay.
1: Terus dosennya bilang belum lulus, dia merasa lulus.
0: Oke.
1: Okay. DO aslinya.
2: Lah saya kan alah gampang.
0: Aduh, gitu. Lulusnya jalur mandiri kan.
2: Nah, iya. Dan sekarang kan masih bisa kalau saya mau kuliah lagi karena cuti saya panjang. namanya cuti kan belum dikeluarin Mas ya.
0: Bener.
2: Belum ada surat dikeluarin.
0: Bener.
1: Jangan kesel ya. Pendapatnya dia aneh. Kita tiap hari menghadapi dia kayak gitu.
0: Sabar untung ya.
2: Iya, cuti sama.
0: Oke.
1: Okay. Orang kita kalau live bareng gitu ya, Komal.
0: Iya. Gitu. Yeah, yeah.
1: Kadang dia, aku kesel tuh dia sering kukik gitu.
3: Bikin emosi Mas.
1: Bikin emosi.
2: Yang mana?
3: Yang mana? Ini aja sekarang ini loh, kamu bikin emosi saya.
2: Enggak, Komal itu apa artinya?
1: Lah, Komal aja nggak tahu kok.
0: Iya.
2: Yang live bareng ini nih.
1: Iya.
0: Ya, ramean, ramean.
1: Kok? Kalau live di TT itu sering ini ngobrolnya udah kita bilangin nih sampai emosi-emosi dia tetap lempeng aja. Akhirnya kita kick gitu.
0: Oke.
1: Okay. Udah di kick dia masih komen di bawah. Aku masukin lagi dong gitu.
0: Masih gak pingin ini ya? Pingin join lagi. Oh gitu. Oke, berarti awalnya pertemanan UNS.
1: UNS, terus dalam perkembangannya UMS ketemu Bobby. Bobby cuman di Solo saat ini. Terus ketemu Afis.
0: Oke. Terus itu emang dari awal maksudnya genrenya emang komedi, humor gitu atau gimana tuh? Apa dulu sempat ngerok dulu katanya?
1: Enggak, pengennya nyanyinya bener gitu.
0: Oke. Okay.
1: Tapi aku tuh pelupa banget. Lirik udah ku apalin, lupa. Mendingan plesetin aja semua.
0: Oke. Okay.
1: Daripada lupa beneran kan.
0: Bener.
1: Gitu.
2: Iya.
3: Ya. Iya, Pak. Iya doang.
1: Ini komennya telat deh.
0: Iya.
1: Iya apa? Iya apa maksudnya?
2: Gue lagi pikiran saya balik lagi ke zaman dulu, cuma lemot.
3: Oh, nggak balik-balik ke sini.
2: Iya betul.
0: Datanya banyak.
2: Iya karena Datanya terlalu
0: benar.
1: Memang dulu ini pengennya, oh kita bikin band lucu aja ya, kayaknya pas itu belum ada. Jadi ada orkes komedi PSP terus PMR.
0: PMR.
1: Nah, abisin, wah band belum ada nih, kita bikin band paling gila nih se-Indonesia.
0: Oh sih, sedang. Oh,
1: jadi visinya gitu dulu. Nah, aku ajak Dondot sama Bobby. Abis pas itu tahun itu belum ikutan.
0: Belum.
1: Jadi kita bikin, aku bikin konsepnya nih.
0: Oke.
1: Pakai buku tulis zaman dulu. Aku sodorin ke dia, konsepnya gini. Sayurnya kita plesetin semua aja. Dia enggak setuju.
0: Oke.
1: Enggak setuju. Soalnya lapar.
3: yang penting makan dulu.
1: Sudah akhirnya kita ajak ke warung. Okay. Setelah kenyang baru setuju.
0: Oh baru setuju. Oh gitu ya, emang gitu ya. Butuhnya makan emang.
2: Nah iya, makan dulu ya. Kenyang kan enak.
0: Bener, ngikut aja yang penting kenyang gitu.
1: Iya. Pas itu dia udah DO itu.
2: Cuti kan?
1: Iya, cuti.
0: Lagi, bahas lagi ke cuti.
2: Cuti bukan DO.
0: Oh gitu.
2: Masa kamu punya anggota tim dulu yang di DO kamu bangga, kan cuti. Kamu harusnya, teman saya itu cuti mas sampai sekarang.
1: Bener. Ya, cuti.
0: Nah.
1: Cuman kalau aku ketemu dosenmu nanyain kamu loh.
2: Enggak, maksudnya masalahnya dosennya masih hidup enggak?
1: Masih.
2: Kan ada yang sudah meninggal.
1: Masih.
2: Pak Ken, Pak Dibyo.
1: Iya. Pak Dibyo yang mana?
2: Yang dosenku awal.
1: Oh, kamu sama nama dosennya aja lupa aku dulu. Enggak ada
2: Pak
1: nama.
2: Pak Adip.
1: Nah, enggak, Adip. Bukan Pak Dibyo.
2: Kan panggilnya Pak Adip sama, karena akrab banget.
0: Asik.
2: Dip, sini Dip.
0: Seumuran tuh. Seumuran.
2: Enggak ada batas mas, jadi karena itu
0: gitu.
2: Yang penting ya, karya kan. Lu ya. Mau manggil
1: gue. Aku aja seumuran.
0: Oke. Tapi kenapa namanya akhirnya tim lo?
1: Dari singkatan nama kita.
0: Oke.
1: T itu tawan.
0: Gak ini maksa.
2: Ngawur.
0: Gak ini maksa sih kayaknya ini.
1: Pengennya kayak dewa inisial nama.
0: Ayo bener. Biar keren ya gitu ya.
1: Tim lo itu tim musik humor solo.
0: Oke.
2: Team. Team
0: lo. Iya, team lo. Tapi emang inspirasi dari makanan tim lo.
2: Iya.
0: Makanan tim lo.
2: Dulu saya usul tempe metal. Aduh. Ada gadu-gadu.
0: Oke.
2: Tapi kalau itu kan di Solo enggak terlalu ciri khas.
0: Oke, benar.
2: Nasi liwet. Mosok kita di panggung nasi liwet.
1: Panjangan.
2: Kan enggak enak kan?
0: Iya, iya benar.
2: Harus dua suku kata nih enak nih.
1: Kamu dulu kayaknya enggak usul deh.
2: Usul. Karena enggak mau dengerin aja.
3: Karena malas masalahnya. Masalahan malas dengerin kamu.
2: Lah, sekarang kan gini. Apapun anggota usul yang penting kan bosnya ya kan, Mas.
0: Benar.
2: Kalau bosnya ngusulin tim lo kita ngusulin 10 lagu nama ya tetap tim lo
0: ujung-ujungnya.
2: Iya. Mau kita berdebat sampai 2 hari ya tetap.
3: Tapi dulu itu kelihatannya yang gak setuju itu cuman kamu doang.
2: Iya
3: setuju.
2: Iya makanya saya pengennya gadu-gadu.
0: Oh gitu. Tapi kurang
2: nasi liwet wanu.
1: Aku gak merasa gitu deh dulu. Gak merasa dia usul kok.
2: Nah ini
0: Langsung
3: aku lagi ingat-ingat gitu. Usul di grup mana kamu?
0: Waduh. Grup lain. Grup ya. Dewa kali itu.
2: Wah dulu kalau grup Dewa ikut saya tuh.
1: Kamu kan dulu punya grup banyak. Itu bukan sama kita kali.
2: Iya mungkin.
1: Loh. Oh iya kan bener kan.
2: Nah, lupa saya kan.
1: Oh, iya makanya.
0: Terlalu banyak grup ya. Oh pantas gak didengar. Lain grup
1: ya,
0: usulnya.
1: Iya. Orang dia ada satu pentas. Dia gak bisa latihan karena ikutan grup lain.
0: Oke.
1: Pernah akhirnya yaudah aku cari adisional kan. Waktu pentas dia datang diem aja ngeliatin. Kan kita jadi gak tega ya.
0: Iya.
1: Ngeliatin diem di
2: pentas saya di cancel wajan dia. Kalau gue mah karena pertemanan datang aja ya.
0: Benar.
2: Siapa tahu diajak.
0: Siapa tahu diajak.
1: Ya cuman kan kita udah ini.
0: Udah latihan.
1: Udah latihan sama adisional kan.
2: Iya kan.
1: Terus dia datang gimana.
2: Gak apa-apa kan penting silaturahmi.
0: Masya Allah bener. Silaturahmi.
2: Mau diajak mau enggak ya.
0: Urusan hati
2: ya. Ya itulah. Nah, akhirnya kan sekarang diajak.
0: Iya,
2: mana-mana. dulu nyebelin, sekarang kan nyenengin kan.
3: Asik. Sekarang masih nyebelin. Siapa yang nyenengin?
0: Oh, emang enggak. Emang aku sendiri ya gak nyenengin iya. Ya. Benar-benar. Oke, nah sekarang kita ngomong yang sekarang nih, karena baru aja ngerilis ya single terbarunya. Enggak tahu. Nah, apa nih yang enggak diketahui itu apa sebenarnya?
1: Enggak, kita bikin, aku yang bikin kan itu spontan uhui aja.
0: Asik.
1: Bikin lagu apa ya, enggak tahu apa ya.
0: Oke,
1: enggak tahu aja deh dibikin. Bikin lirik yang temanya enggak tahu. Dan itu anehnya di Indonesia enggak terkenal, di Brunei terkenal.
0: Oh iya benar.
1: Disiarin di radio-radio sana, jadi komen-komen di itu, "Mas, aku senang lagu ini di radio Brunei diputerin." Wah, orang-orang Brunei itu pada komen bener. Di situ.
0: Oke.
1: Enggak enggak tahu, mungkin notasinya cocok sama orang-orang Brunei kali.
0: Mungkin bisa jadi. Tapi maksudnya ini kan sebenarnya tim lo juga bisa dibilang segmented humor Indonesia enggak sih? Apa yes. Enggak sebenarnya?
1: Iya sebetulnya.
0: Tapi apa mungkin yang bikin di Brunei itu benar-benar disukain banyak orang, di play di radio-radio tuh?
1: Itu yang aku ini lagi lagi cari tahu, pengen riset gitu sebabnya apa. Tapi cuman kalau dari nada-nadanya sih itu ada nada-nada minor. Kalau notasi minor itu mereka suka biasanya di Indonesia minor juga disukai, cuman kalau di sana lebih banyak yang minornya gitu. Di Indonesia menor, kalau di Indonesia di sana minor.
0: Minor. Oh iya benar. Oke. Oke, sekarang kita dengerin dulu lagu terbarunya tim lo, enggak tahu. Nanti buat kamu yang udah bertanya udah seru-seruan, nanti bakal kubacain di malam hari ini. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat. Yeah. Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Yay, masih di MLC Music Live Chat. Dan tadi kita baru aja dengerin satu lagu dari tim lo terbaru, Enggak Tahu. Asik.
2: Enggak Tahu.
1: Tapi emang ini terciptanya emang bener-bener random aja gitu, secara random. Maksudnya gak secara sengaja.
3: Aku rata-rata random, kadang ada lirik, ada apapun di Google gitu aku nyanyiin. Jadi lagu kadang gitu.
1: Oke.
3: Aku lagu Batak-Batak lucu itu karena ada guyunan-guyunan Batak aku nyanyiin.
1: Bener, jadi lagu akhirnya. Kalau Susumbo Darmi itu dari mana tuh?
3: Susumbo Darmi itu awalnya dulu plesetan iklan.
1: Oke, okay, yeah.
3: Ada iklan susu.
1: Tit, gitu
3: kan. Terus kita plesetin. Itu pas di radio juga, siaran di radio.
1: Oke, okay, itu zaman-zaman di radio dulu ya.
4: Iya,
1: Itu tercipta tuh. Tapi so far apa yang lagu apa yang paling sering diminta buat dinyanyiin?
3: Balon Batak. Jadi balonku ada 5 rupa-rupa warna.
1: Versi Batak. Versi Batak ya. Coba.
3: Nadanya apa nih?
4: A mayor Teddy.
1: Salah.
3: Pakai mayor.
1: Salah.
3: Enggak pakai Teddy.
4: Apa tuh?
3: Balonku

0: Dar kurang kencang.
1: Kupingnya lu kan kenceng banget ini.
2: Kena sendiri.
1: Iya ini. Di apa nih di ear.
3: Itu tahu enggak waktu
1: ini apa namanya?
3: Headset.
1: Headset.
2: Iya benar.
3: Itu ada cerita tuh yang mixing laguku. Waktu mixing lagu itu speakernya rusak juga. Kan aku minta pas lagu dar kencengnya itu dikencengin, ditambahin efek bom gitu.
1: Mas, tapi volumenya gak dikecilin jadi...
3: Dikecilin dulu. Terus aku bilang ini kurang kenceng kan, meletus dar. Dia kencengin, jebol.
2: Jebol.
3: Aku gantiin jadinya.
2: Kok malah jadi nombok. Malah jadi nombok. Oke. Sekarang gue mau bacain dulu pertanyaan ini dari siapa nih? Dari Lara ya.
1: Lara.
2: Ada dari Lara. Ini katanya mau nanya, apakah ada satu lelucon tim lo yang dulu dianggap lucu tapi setelah bertahun-tahun justru kalian sadari ternyata punya makna yang jauh lebih dalam?
3: Waduh, ini sebetulnya nggak ada lelucon sih. Kita itu ngalir semua kan.
2: Oke.
3: Lelucon itu terjadi kalau kita ada yang hal yang bikin anggota menderita itu gitu lucu. Jadi kita lagi main nih, lagi main dulu yang musiknya main, tiba-tiba drummer kita hilang.
2: Oke.
1: Jatuh.
3: Ternyata jatuh.
1: Jatuh di belakang panggung.
3: Dari atas
1: kecilan itu. Dulu
2: hilang. Dulu.
3: Pernah. Berapa kali? Soalnya dulu kan gemuk banget ya.
1: Dulu gemuk mas.
3: Suka dikasih kursi plastik tuh.
2: Oke. Okay. Yeah. Kursi baso gitu ya.
1: Iya.
3: Kursinya ngejebolin kursi sering. Pernah.
1: Di hotel juga jebolin kursi.
2: Buset. Buset.
1: Dulu ya.
2: Dulu ya benar-benar.
3: Makanya sekarang kurus.
2: Akhirnya, ini kursinya aman kok, tenang aja, aman.
3: Akhirnya dia diet. Nah itu makna mendalam untuk dia.
2: Oke, okay, benar.
3: Salah satu makna mendalam.
2: Jadi motivasi ya buat diet ya. Oke. Selanjutnya ada dari Hawa nih. Katanya salut sama lagunya lucu, random bikin ketawa sih.
1: Terima kasih.
2: Terus katanya buat tim lo, aku mau minta sesuatu nih katanya. Bisa gak nyanyiin lagu Birthday buat aku Hawa, karena aku ulang tahun hari ini. Wih.
3: Hawa, happy birthday ya.
1: Lagunya apa?
2: Lagu boleh, mau apa?
3: Hari ini aku bersumpah izinkan aku. Lagunya bukan gitu.
4: Hari ini hari yang kau tunggu, bertambah 1 meter.

0: Selamat ulang tahun ya Hawa ya. Happy birthday ya.
1: Bener.
0: Hawa. Semoga Hawa cepat besar.
1: Bener.
0: Hawa udah besar belum itu?
1: Udah dong.
2: Gak ngasih tahu umurnya sih sama kelahiran berapa sih.
0: Oh ya. Pokoknya ulang selamat ulang tahun, sehat-sehat selalu.
1: Sukses.
0: Murah rezekinya. Kalau belum dapat jodoh, cepat-cepat jodoh.
1: Amin.
0: Kalau udah dapat jodoh lagi.
1: Jodoh apa nih?
0: Dapat momongan.
1: Dapat momongan. Dapat rumah, dapat momongan.
0: Amin, amin, amin.
1: Semua cita-cita tercapai.
0: Amin. Kok kamu tumben
1: bener. Bener.
0: Kalau ora
1: biasanya enggak bener.
0: Kan harus diselektif.
1: Seleksi.
0: Kalau ada ulang tahun kita doain yang bagus-bagus bener. Supaya kita diundang.
1: Ada maunya.
2: Oke. Terus ada dari Pro 2 Pekanbaru nih.
1: Pekanbaru.
2: Legend, lagu Peter Pan Ada Apa Denganmu Om. Malah request.
1: Nah. Oh, dia yang
0: request ya. Request. Lagu Ada Apa Denganmu. Yang gitu ya?
1: Iya.
0: Ya,
1: maaf.
0: Yang gimana? Coba tadi.
1: Maaf segala tingkahku.
0: Emang gitu dulu.
1: Sudah
0: maafkan sudah
1: deh.
0: Aku
2: segala
1: gitu. Sudah.
2: Udah ya.
1: Itu syairnya.
2: Udah ya. Dia nge-request soalnya sampai full apa enggak gitu kan. Udah tadi intronya udah.
1: Kalau mau dinyanyiin ntar 3 jam di sini. Ada khusus buat.
2: Ada khusus ya.
0: Jam. Siapa yang request tadi?
2: Pro 2 Pekanbaru.
0: Oh, Pro 2. Salam baru, ya.
2: Bener.
0: Sukses selalu.
2: Oke.
0: Nanti kita kirimin konten aja kalau full.
1: Pekanbaru. Kita
2: Pekanbaru ya.
1: Sering pernah ke sana ya? Yang jual telur penyu itu di mana ya, lupa?
0: Bukan.
1: Jual telur
0: baru
1: penyu
0: sih.
1: Telur penyu.
0: Telur penyu bukan di Pekanbaru, itu di Kalimantan, di Banjarmasin.
1: Oh iya,
2: yeah, lupa. Bener.
0: Pekanbaru itu gajah.
1: Lampung. Tapi kita sering kok di Pekanbaru.
2: Oh iya, sering ya.
1: Lewat.
2: Bener, saking sering.
1: Enggak, tapi pernah. Yang baru.
2: Pernah ya. Oke. Oke deh, terakhir mungkin
0: jangan terakhir, kita udah jauh-jauh
2: sini. Bener sih.
0: Yang lama aja.
2: Gimana ya ini durasi ya?
3: Oh, enggak apa-apa, kita free kok.
1: Ini lagu. Kita persiapan lagu 10 loh dari
2: sini.
3: Kita free loh.
2: Boleh. Ini deh harapannya buat tim lo sendiri, mungkin next projectnya akan ada apa dan pengen meraih apa gitu.
0: Enggak ada harapan gitu.
1: Ada lah.
2: Kok gitu.
0: Soalnya kita ngalir aja.
2: Oke.
0: Jadi harap-harap cemas.
2: Ada harapnya cuman cemasnya juga banyak ya.
0: Oh, harapannya kita punya cita-cita ya.
2: Uh-huh.
0: Kita mau ngeband sampai umur 100 tahun.
2: Amin.
0: Kalo bisa 200 tahun.
2: Amin.
0: Sampai ini, sampai makanan aja kita perhatiin. Kok kamu jangan makanan instan, jangan makanan dijaga yang sehat gitu.
2: Oke.
0: Sampai akhirnya mereka kurus sendiri. Makannya kurang
1: karena kondisi.
2: Benar.
1: Selektif. Enggak boleh makan ini malah karena enggak ada duitnya.
2: Oke.
1: Harapannya pokoknya kita tetap kumpul, berkreasi, kompak.
0: Meskipun ya yang satu agak susah attitude-nya kan, tapi ya disabar-sabarin deh. Pokoknya kompak gitu aja.
3: Alhamdulillah kita 30 tahun sabar, Mas.
2: Betul.
1: Kamu sabar apa, Hafiz? Namamu
0: Hafiz.
1: Sabar Hafiz.
0: Tahu enggak ada kejadian tuh?
2: Apa tuh?
0: Ini bikin emosi apa bikin apa ya? Jadi di pentas pernah nih, udah mau pentas para the band gitu kan. Kita kan ribet nih abis dipakai band lain. Dia nyolokin bass tapi nggak bunyi.
2: Oke.
1: Mati.
0: Ini apa gitu, setelah diurut-urut jacknya, itu nggak masuk ampli tapi masuk gitar.
3: Tarik-tarikan.
2: Tarik-tarikan.
1: Paralel.
3: Itu sama gitar.
0: Jadi gitar sama bass itu tarik-tarikan itu. Jacknya kok enggak masuk ampli. Sementara penonton udah minta aku nyanyi. Ayo main. Enter ini belum bunyi.
3: Tarik-tarikan.
1: Dulu kan maksudnya belum profesional. Jadi kabel masih ngikut ke tukang son, kerujuan juga enggak terlalu banyak dulu kan.
0: Enggak, masalahnya kok kamu enggak sadar kayak gitu loh.
1: Ya kan ada channel yang kosong saya masukin aja. Ada kabel kosong, ada kabel kosong, udah lah. Kan udah dipanggil, udah di atas. Lah kita mah ngurut-ngurut kelamaan.
2: Bener, bener.
1: Udah dipanggil. Ayo, iya ntar bar, belum bunyi nih. Ntar
0: tarik. Oh pas itu kamu panik ada jack dimasukin
1: iya.
0: Bas gitu aja ya.
1: Oh.
2: Nganggur nih dia.
1: Nganggur nih. Set. Bobby Edah masuk sini.
0: Hey, hey. Oh iya. Sorry. Tuh, kalau satu band punya anggota kayak gitu rasain.
2: Bener. Itu udah mau tampil ya. Udah di atas,
1: udah panggung. Panggung.
2: Udah di atas panggung.
1: Udah tampil. Ya, kita kan panik. Udah dipanggil, udah penonton gak sabar.
2: Bener. Oke deh, ini karena durasi ya. Sebenarnya pengen sampai jam 12.
0: Terusin aja. Kita dari Depok soalnya jauh. Jauh-jauh dari udah kesini masa cuman bentar.
2: Iya.
0: Wawancara 2 jam lagi boleh kok.
2: Aduh.
3: Sampai jam 1 ya enggak apa-apa ya kita ya.
0: Enggak
3: ada kerjaan sih.
0: Lagi free.
2: Lagi free.
3: Free kita. Enggak ada jadwal, Mas. Santai kita, Mas.
2: Ini terakhir karena ini kan berhubung dengan ulang tahunnya RRI Radio Republik Indonesia. Apa nih harapannya dan wish-nya buat Radio Republik Indonesia
1: RRI. Mungkin ada pantun dulu buat.
2: Ah, apa tuh?
1: Pantun
0: coba
1: buat
0: kamu punya pantun apa nih, Fis?
1: RRI.
0: Ikan ya. Ikan teri dari Sukamaju.
2: Cakep. Wow.
0: RRI semakin maju.
2: Asik. Boleh.
1: Ikan teri.
0: Apa?
1: Komik. Di dalam termos.
0: Wow. Yes. Artinya.
1: Nggak bisa. Bisa.
0: Iya, boleh. Ikan teri.
1: Ikan teri di dalam termos.
0: Artinya.
1: RRI semakin

0: oh, RRI sukses selalu.
1: Gitu oh, nyambung. Jadi kata suku kata terakhir itu sama dengan belakangnya.
2: Ikan teri aja, ikan teri.
1: Ikan teri,
0: ikan teri,
1: ikan teri.
2: Ikan teri. Ikan teri.
0: Wah, mikir
1: biar,
0: lagi nih.
1: Biar ada RRI-nya.
0: Ikan teri. Oh ya, ikan teri. Pakai helm.
2: Oke.
0: Okay. Tertib hukum mana tertib lalu lintas.
2: Iya tapi
3: ikan teri takut etli ya.
1: Ikan teri
3: pakai helm.
1: Pakai helm. Ya udah boleh boleh. Ikan teri pakai helm. Helm. Artinya
0: RRI semoga sukses selalu.
3: Oke. Ya udah. Ya terima kasih.
0: Pokoknya sukses lah.
3: Thank you Timlo, thank you.
0: Sama-sama.
3: Terima kasih, sukses selalu.
1: Untuk Adit dan RRI juga.
3: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 udah dengerin kita seru-seruan di malam hari ini, dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Adit pamit dan juga
1: Timlo.
3: Bye bye.
0: Bye bye.

Balik lagi di 99,8 Pro 2 FM, Atam buat teman terbaik kamu. Yo, kita masuk di Jaga Malam Teman Pro 2. Kali ini kamu bisa request lagu kesukaan dari penyanyi-penyanyi favorit kamu. Boleh kirim lewat nomor WhatsApp kita di 0851-3728-7493. Bisa sekalian mungkin kamu mau cerita Teman Pro 2 hari ini, gimana hari kamu? Apakah so far so good atau not that good? Ya, mungkin kalau mau cerita-cerita juga boleh banget loh Teman Pro 2, sambil kirim ituan apa sih namanya? Apa ya? Lagu yang mau kamu request. Lagunya lagu-lagu yang terbaru ya guys ya. Terus kamu sebutin nama kamu, asal kota kamu, sama lagu requestan kamu. Nanti bakal langsung email puterin, dan email bakal nemenin kamu di Pro 2 hitlist sih Jaga Malam kali ini, di dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jadi kayak ada 2 jam lebih, tidak lebih ya, 2 jam kurang. Jadi kita punya waktu banyak banget nemenin kamu di malam ini. Mungkin udah pada rebahan, sudah sedikit hampir terlelap ya. Kita puterin deh lagu-lagu yang bisa membantu kamu semakin terlelap di tidur kamu. Tapi sebelum terlelap ya, request dulu lah ya. Email tunggu requestan kamu sampai di jam 11 malam nanti ya guys ya. Ada Bernadia, Rabun Jauh. So here we go.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Budi, aku sering mikir, kenapa kemiskinan masih ada ya di sekitar kita?
1: Iya, padahal kan kita sudah banyak program pemerintah dan organisasi sosial, tapi kenapa ya masih banyak yang kesulitan gitu?
0: Kemiskinan itu masalah kompleks, Budi. Bukan cuma soal uang, tapi juga akses pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja.
1: Betul juga ya, dan pastinya peran kita juga tuh penting kan? Misalnya nih dengan mendukung usaha kecil atau ikut pelatihan keterampilan gitu kan?
0: Ini, pelatihan keterampilan di komunitas. Banyak orang miskin yang bisa terbantu dengan punya keahlian baru.
1: Iya, setuju sekali tuh. Kita juga bisa berperan membantu, misalnya dengan membeli produk dari usaha kecil mereka.
0: Nah, kita bisa mulai dari hal-hal kecil, Budi, seperti berbagi informasi atau kita menjadi relawan.
1: Iya, kalau banyak orang peduli, pasti pengentasan kemiskinan bisa lebih cepat tercapai, kan?
0: Yuhu!
1: Setiap langkah kecil kita bisa memberi perubahan besar.
0: Mari bergerak bersama untuk pengentasan kemiskinan.

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

tahun 2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

Virus corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.

99,8 Pro 2 FM atau buat teman terbaik. Kamu masih di Jaga Malam teman Pro 2 dan emang masih tunggu requestan kamu nih. Buat teman-teman yang mau request boleh banget kirim lewat nomor WhatsApp kita di 0851 3728 7493. Tadi ada Tiara Andini dengan Janji Setia. Buat kamu yang mau request lagu, request lagu yang baru, terus sebutin nama kamu, daerah asal, ya daerah asal banget enggak tuh ya, pokoknya domisili kamu lah, terus sebutin lagu yang mau kamu request apa, pokoknya lagu-lagu yang terbaru ya teman Pro 2. Email tunggu sampai di jam 11 malam nanti, kita masih punya 45 menit. So ada Olivia Rodrigo with Drop Dead.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Irma, udah sampai? Masuk-masuk, bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
2: Aman, Kak. Cuma memang cuacanya nggak asik nih, Kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
1: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
2: Iya, Kak. Makasih ya.
1: Bagaimana? Seger kan?
2: Seger sih, tapi kemanisan, Kak.
1: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
3: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, Letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dompu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata utama.

hidung dan bibir atas. Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.

Kalau cicak bisa merayap di dinding, ada kambing jago manjat tebing. Namanya Alpine Ibex, sejenis kambing liar di pegunungan Alpen Eropa. Alpine Ibex ini sering banget manjat tebing yang miring banget, bahkan hampir lurus. Alpine Ibex rela manjat tinggi-tinggi demi nutrisi, yaitu garam dan lumut di dinding bendungan atau pegunungan. Ujung lancip dan jegungan di bagian bawah kuku jadi rahasia kenapa Alpine Ibex jago manjat tebing.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.

0: Halo Nenek Bu Siti,
1: pedagang sayur.
2: Dia mau lewat tuh.
1: Makanya jalan pakai mata.

0: Aku, kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

saya yang

pagi sahabat kreatif, inilah Radio Republik Indonesia Pro 2 Atambua yang mengudara pada frekuensi FM 99,8 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti di edisi Sabtu 12 September 2026. Dari Jalan Alter Atambua, saya Miki Daka mewakili segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat pagi.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sudah menuju kemari.
2: Aduh, jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Mana, yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Iya.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
7: Ini.
8: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
0: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
1: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
0: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
1: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik, tenang aja. Untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
0: Saya jadi tenang Pak RT, terima kasih banyak Pak RT.
1: Iya sama-sama Pak Aga.
0: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

0: Sayang, kamu tahu nggak bedanya kopi hitam anget sama informasi hoax?
1: Emang apa tuh, sayang?
0: Kopi hitam yang anget itu rasanya nggak pernah bohong. Tapi kalau informasi hoax itu, informasi yang nggak jelas dari mana sumbernya dan rasanya dusta, yang.
1: Tapi rasa cinta aku ke kamu nggak pernah hoax dan dusta, sayang.
0: Gombal.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

0: dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Spara. Selamat pagi teman Produa. Saatnya kamu dengerin berbagai berita dan informasi ter-up to date. Membahas berbagai topik menarik yang lagi happening di kalangan anak muda. Pagi kamu juga dibikin asyik sama lagu-lagu

Semua orang pasti senang melihat burung kakatua. Ya, hewan yang satu ini memang terkenal pintar, karena pintar menirukan suara apa saja, termasuk perkataan manusia. Dilansir dari laman Mental Voice, burung kakatua mampu melakukannya karena di bagian otak mereka terdapat sesuatu yang disebut sistem nyanyian. Dalam sistem ini ada bagian lagi yang dinamakan inti dalam. Inti bagian dalam ini sangat penting untuk membantu burung ini belajar cara membuat suara. Burung kakatua ternyata memiliki sifat sosial tinggi. Di alam liar, mereka bisa menirukan suara burung lainnya. Namun jika di sekitar manusia, burung kakatua cenderung meniru suara pemiliknya karena sudah menganggap layaknya keluarga.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran, badan aku bentol.
3: Lah, gak, tunggu aku, gak.

Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya dan seni. Tidak hanya memiliki keindahan alam yang menakjubkan, tetapi juga memiliki brand fashion lokal yang sangat mengagumkan. Ada brand sejauh mata memandang. Brand sejauh mata memandang merupakan brand lokal masyarakat Indonesia. Dalam brand lokal tersebut menggambarkan keindahan alam dan budaya lokal Indonesia dalam desainnya. Dalam brand tersebut menghasilkan pakaian, aksesoris, dan barang-barang rumah tangga yang terinspirasi oleh elemen alam Indonesia seperti tumbuhan, binatang, dan pemandangan alam Indonesia. Dalam setiap desain menampilkan gambar yang indah dan memukau, mencerminkan kekayaan budaya produk lokal yang dimiliki masyarakat Indonesia. Apakah Anda bangga dan mencintai brand produk lokal karya masyarakat Indonesia?

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Pintu teater satu.
1: Kekasihku Hayati. Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan disiksa terus, Mama.
3: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Hayo, ngaku. Siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

0: Hi, mengapa pantai ini sutar bayi begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau sen jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong punya anak cucu nanti?
1: Hi, sudah. Itu bukan ketong purusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mo. Sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong tak ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.

Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Ya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

0: Hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu.
1: Tenang, ambil nafas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

0: Mu, jamu.
1: Ada jamu apa aja, Mbak?
0: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
2: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
3: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
0: Mu, jamu, jamu.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.